0: Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staff, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan, momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Picaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karuslah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamlak Nirm ini. Dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1.000.000. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Teho 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Sedikit turun.
0: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
0: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana informasi lalu lintas di hari Minggu ini, terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Jakarta, terutama juga di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, dan di wilayah Porong, Sidoarjo.

Bagi pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini, edisi Minggu ya, 11 Oktober 2026. Dan selanjutnya saya akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang.

lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Baik, benar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di pagi hari ini. Informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar. Informasi untuk pendengar di pagi hari ini, informasi ini dikutip langsung dari portal resmi kami, rri.co.id.

Baik, dengan informasi untuk Anda di pagi hari ini adalah informasi terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diagendakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, yang mana hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir, yang mana mulanya Menlu mengatakan kedua pemimpin negara ini akan terlebih dahulu melakukan prosesi penerimaan kunjungan kenegaraan secara resmi. Hal tersebut diungkapkan Armanata akan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan usai menggelar upacara penyambutan tamu kenegaraan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi akan melakukan pertemuan tatap muka atau TTATT, dan setelahnya lebih lanjut jelaskan Menlu, kedua pemimpin negara dengan para masing-masing delegasi menggelar pertemuan bilateral. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Baik, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini terkait dengan anggota Komisi 1 DPR RI Ahmad Daeng Sirih mengajak masyarakat kritis ya, menerima informasi dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat digital. Kemampuan memverifikasi berita secara serta menjaga etika komunikasi menjadi kunci mencegah hoaks, konflik, dan kesalahpahaman sosial. Ya, mana pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Nah, pendengar, Daeng menegaskan, masyarakat harus memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya melalui berbagai platform digital. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id, dan tentunya informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kah?
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Hey, Mama, telai kah so bisa? Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

7 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini pukul 8 lebihnya 21 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar. Ya, mana informasi untuk pendengar di pagi hari ini, perlindungan keanekaragaman hayati nasional menyangkut keberlanjutan ruang hidup serta hak masyarakat adat setempat secara nyata. Agenda krusial tersebut mengemuka menjelang konferensi para pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati COP17 di Yerevan, Armenia. Pertemuan global tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung resmi mulai tanggal 19 hingga 30 Oktober 2026. Seluruh delegasi dunia akan mengevaluasi implementasi kerangka keanekaragaman hayati global Kunming Montreal tahun 2022 secara menyeluruh. Nah, pendengar, perwakilan koalisi masyarakat sipil Girgio menyoroti posisi tawar diplomasi lingkungan hidup Indonesia di kancah internasional, yang mana keberhasilan konservasi alam sejatinya tidak hanya diukur dari luasan kawasan hutan lindung yang dipetakan. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan
3: ini... Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
6: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
5: Ah, cobain ah.
7: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
5: Iya mbak, maaf.
7: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
5: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan

ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar, informasi selanjutnya masih kami hadirkan ke ruang dengar pendengar, yang mana informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.go.id. Nah, pendengar, yang mana di sini pemerintah Indonesia menyiapkan pusat rehabilitasi dan juga reduksi guna menekan angka kepadatan lembaga pemasyarakatan secara efektif. Yang mana langkah strategis tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan pembinaan seluruh warga binaan. Kebijakan pembinaan baru tersebut diharapkan mampu mendorong warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih produktif. Nah, peringar, kelebihan muatan pada ruang tahanan dinilai muncul akibat kekeliruan mendasar dalam penanganan korban penyalahgunaan zat terlarang. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
3: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
3: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
5: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Mutera Pagi Katolik RRI Ntikong.
5: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
4: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Ya, mana ini informasi terkait dengan panas dan hujan silih berganti. Ini tips menjaga kesehatan di tengah cuaca tak menentu ya. Nah, pendengar, cuaca yang berubah-ubah mulai dari panas, terik hingga hujan yang turun secara tiba-tiba menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Nah, kondisi ini tentu mendorong setiap orang untuk lebih memperhatikan kebugaran tubuh agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Nah, pendengar, perubahan cuaca tidak secara langsung menyebabkan seseorang jatuh sakit, tetapi kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kenyamanan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat perlu menerapkan pola hidup sehat serta menjaga daya tahan tubuh, terutama ketika menjalani aktivitas di luar ruangan. Pendengar, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih secara teratur. Dan saat cuaca panas, tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat, sehingga kebutuhan air perlu diperhatikan agar tidak mengalami dehidrasi. Baik, pendengar, informasi terkait dengan panas dan hujan silih berganti masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya Anda tetap stay bersama kami di 97 MHz.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, Anda masih stay bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan tentunya informasi terkait dengan panas dan hujan silih berganti masih terus dihadirkan untuk Anda. Nah pendengar, tadi salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah pendengar, selanjutnya selain menjaga asupan cairan, masyarakat juga dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri atas sayur, buah, protein, dan sumber karbohidrat. Asupan nutrisi yang cukup disertai waktu tidur yang memadai tentu membantu tubuh tetap berfungsi dengan baik dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan. Nah, peringat ketika hujan turun, masyarakat sebaiknya membawa payung atau jas hujan untuk melindungi diri saat bepergian. Dan jika pakaian basah akibat hujan, segera ganti dengan pakaian kering dan tetap jaga kebersihan diri untuk mengurangi ketidaknyamanan serta risiko gangguan kesehatan. Di sisi lain, saat cuaca panas menyengat, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas fisik berat pada siang hari dan memilih tempat yang teduh. Penggunaan pakaian yang ringan dan menyerap keringat juga dapat membantu menjaga kenyamanan tubuh selama beraktivitas. Nah, peringat selain itu, kebersihan lingkungan dan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu memastikan lingkungan sekitar tetap bersih, tidak membiarkan air menggenang, serta menjaga kebersihan makanan dan minuman untuk mengurangi risiko penyakit yang dapat berkembang akibat kondisi lingkungan. Dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat, menjaga pola makan, beristirahat cukup, dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, tentunya masyarakat dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan. Dan apabila mengalami keluhan yang menetap atau gejala yang semakin berat, segera konsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga kesehatan agar memperoleh penanganan yang tepat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: Bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Bukan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Mtikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Mtikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya. Informasi dihadirkan untuk pendengar ini terkait dengan guru besar sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka Ojat Darojat menilai kebijakan pendidikan baru memiliki tujuan mulia. Namun ia mengingatkan pemerintah perlu memperhitungkan berbagai risiko penerapan kebijakan tersebut agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Menurutnya, kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan Merdeka Belajar memberikan kesempatan siswa naik kelas tanpa menjadikan angka sebagai penentu. Pendekatan tersebut memiliki latar belakang historis, termasuk kebijakan pendidikan Amerika Serikat yang dikenal melalui program No Child Left Behind. Nah, pendengar, ia menjelaskan kebijakan No Child Left Behind muncul di Amerika Serikat pada 2001 dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian pihak menyambut positif kebijakan tersebut, sementara pihak lainnya mempertanyakan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id, dan satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Pagi. Sesma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit, dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama rekan saya Sri Wahyuni yang akan memberikan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: usa tú.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat menikmati hari Minggu edisi hari ini 11 Oktober 2026 bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini akan melanjutkan beragam informasi dan juga program acara nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Sri Wahyuni dan juga Bagus di operator studio, kami akan temani Anda dengan informasi-informasi menarik dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda.

Edisi hari ini pendengar, edisi 11 Oktober 2026. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Anak Perempuan Internasional. Saatnya perkuat hak dan juga masa depan anak perempuan, karena setiap anak perempuan berhak juga tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh pendidikan yang layak, serta memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita. Peringatan Hari Anak Perempuan Internasional setiap 11 Oktober ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan hak anak perempuan dan kesetaraan kesempatan sejak dini. Hari Anak Perempuan Internasional atau International Day of the Girl Child ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong perhatian dunia terhadap berbagai tantangan yang dihadapi anak perempuan. Karena peringatan ini, pendengar juga mengajak pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Baik pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Dunia Anak edisi hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Selamat pagi adik-adik hebat di Kabupaten Sanggau. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh semangat, dan tentunya selalu rajin belajar, serta patuh kepada ayah dan bunda di rumah. Selamat datang di dunia penuh ceria, dunia penuh imajinasi, dan dunia yang selalu dirindukan anak-anak Indonesia. Salam jumpa adik-adikku, senang sekali kakak bisa menjumpai kalian dalam program Dunia Anak RRI Sanggau hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kali ini adik-adik dalam program Dunia Anak akan mendengarkan cerita tentang Gunung Orak-arik yang berasal dari Jawa Tengah.

0: Salam jumpa anak-anakku. Senang sekali Bunda dapat menjumpai kalian dalam program dongeng. Kali ini Bunda pilihkan sebuah dongeng dari Jawa Timur.
1: Kalian sungguh keterlaluan. Ingatlah baik-baik, nanti anak cucu kalian akan hidup menjadi pencari batu di Gunung Batu itu. Siapapun yang berani menggunakan batu dari Gunung Batu itu untuk membuat bangunan rumah, hidupnya akan morak-marik atau hidupnya tidak akan beraturan.
0: Anak-anakku sayang, siapakah yang mengucapkan kata-kata itu? Dan apa yang akan terjadi setelah tiba-tiba guntur menggelegar dan halilintar menyambar-nyambar diikuti hujan turun dengan derasnya? Nah, sesaat lagi akan kalian temukan jawabannya dalam dongeng Gunung Orak-Arik. Pada zaman dahulu, di wilayah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ada sebuah desa yang penduduknya senang berpesta pora. Mereka semua tak ada yang mau bekerja. Sawah dan ladangnya dibiarkan begitu saja. Pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari hanya berpesta dan bersenang-senang. Sesepuh desa pun tak pernah melarang warganya yang selalu berpesta dan bersenang-senang itu. Kehidupan desa itu menjadi tidak teratur. Sawah dan ladang semakin tidak terurus. Kegiatan pesta yang mereka lakukan pun berkembang menjadi tempat perjudian. Perkelahian selalu terjadi di tempat pesta itu. Yang berkelahi bukannya dilerai, tetapi malah dijadikan tontonan. Nah, dalam keadaan itu, datanglah seorang wali penyebar agama Islam yang merasa khawatir dengan situasi desa tersebut.
2: Ayo, terus! Terus saja! Ayo!
1: Oh Tuhan, kenapa warga desa ini? Berilah petunjukku, atau itu merupakan peringatan darimu karena mereka tidak lagi menjalankan perintahmu. Saya harus segera bertindak sesuatu untuk mencegah kebatilan itu. Jangan sampai perilaku orang-orang desa itu ditiru oleh orang-orang desa lain.
0: Sang wali merasa terpanggil melihat kejadian warga desa tersebut yang setiap harinya malas untuk bekerja, tapi justru melaksanakan pesta pora dan berjudi. Sebagai seorang penyebar agama Islam, sang wali mempunyai kewajiban dan hak untuk memperingatkan warga desa itu kembali ke jalan yang benar.
1: Kalian sungguh-sungguh telah meninggalkan ajaran agama.
2: Ah, pergi sana!
1: Yang kalian kerjakan ini adalah pekerjaan setan. Sadarlah. Sadarlah kalian. Dan mari kita kembali kepada ajaran agama Islam.
2: Di sini bukan tempat ceramah. Ayo, pergi, cepat!
3: Hei, orang tua, melihat pakaianmu, pasti kamu seorang pelaut. Sebaiknya kamu pergi saja dari desa ini.
2: Iya, sana!
3: Ayo pergi!
2: Cepat pergi! Jangan mengganggu kami!
1: Saya tidak akan melangkahkan kakiku sebelum saya memberi peringatan kepada kalian.
3: Sudah saya katakan, kita tidak butuh orang sepertimu. Lagian di desa ini tidak ada tempat untuk beribadah. Jadi biarkan kami berpesta pora setiap hari.
2: Benar.
1: Kalau kalian ingin tempat ibadah, aku akan membuatnya untuk kalian.
4: Boleh, boleh.
1: Asalkan setelah tempat ibadah itu jadi, kalian harus mau datang untuk beribadah. Dan tinggalkan kesukaan kalian berpesta pora dan berjudi.
3: Berapa lama kamu bisa membuat tempat ibadah itu? Hei, Pak Tua.
1: Secepatnya.
3: Kalau kamu bisa membuatnya hanya semalam, kami akan mengikuti perintahmu. Tapi kalau tidak, sebaiknya segera tinggalkan desa ini. Betul, teman?
4: Betul.
5: Setuju.
1: Baik. Baiklah. Aku akan membuat tempat ibadah hanya dalam waktu semalam saja. Dan ingat, kalian harus menepati ucapan kalian.
0: Anak-anak, sang wali pun menyanggupi kemauan sesepuh desa dan para warganya. Ia kemudian beranjak pergi. Sang wali berjalan sambil mencari-cari tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah masjid. Di tengah desa tersebut, sang wali menemukan tempat yang luas dan bersih dari pohon-pohon besar. Sang wali berhenti sejenak dan merenung kalau tempat yang dihadapannya itu cocok untuk mendirikan sebuah masjid. Di tempat itulah, sang wali kemudian sholat dan berdoa meminta bantuan pada Allah. Sementara itu, anak-anakku, sepeninggal sang wali dari tempat pesta, sesepuh desa menyuruh beberapa wanita cantik untuk menggoda sang wali. Wanita-wanita cantik itu kemudian mendatangi sang wali yang sedang khusyuk berdoa.
6: Wah, Pak Tua ini rajin sekali. Tapi kasihan ya, tidak ada yang membantu.
7: Daripada capek-capek, mendingan kita bersenang-senang saja.
6: Iya kan? Iya, sudah tua itu harusnya menikmati hari tuanya dengan bersenang-senang, ya kan?
7: Iya, kita-kita ini siap kok untuk diajak bersenang-senang, Pak Tua. Iya kan, teman?
6: Iya, Pak Tua. Mari kita berpesta. Ayolah. Dan minum tua biar badan kita hangat dan bisa melayang-layang.
7: Iya, lihatlah mereka yang sedang berpesta itu. Dunia ini rasanya indah sekali.
6: Iya, ya? Coba kalau tahu rasanya, pasti Pak Tua ini ketagihan.
7: Ayolah Pak Tua, kita siap menemani kok.
6: Tidak tergoda juga Pak Tua ini. Kira-kira cara apa lagi ya supaya bisa menggoyahkan dia?
7: Aku juga bingung.
6: Atau kita kembali

0: Hei, kalian sudah kembali. Mana Pak Tua itu?
1: Maaf, sesepuh desa. Kami tidak berhasil membawanya kemari.
2: Iya, kami sudah merayu dan menggodanya.
1: Iya.
2: Tapi Pak Tua itu tidak sedikit pun tergoyahkan.
1: Iya.
0: Jangan putus asa. Pak Tua itu wali yang juga manusia. Dan manusia pasti suka dengan pesta seperti kita.
2: Terus bagaimana sesepuh desa?
0: Sekarang juga, mari kita pindahkan tempat pesta ini di tempat sang wali berdoa. Pasti dia akan merasa terganggu dan segera pergi dari desa ini.
2: Baik.
3: Semua warga pun mengikuti perintah sesepuh desa. Mereka berbondong-bondong pergi ke tempat sang wali berdoa. Semua peralatan pesta mereka bawa. Tak lupa, mereka sengaja membawa alat untuk membuat bunyi-bunyian. Alat-alat tersebut antara lain, lesung atau alas untuk menumbuk padi zaman dulu yang terbuat dari kayu. Nah, di tempat sang wali yang sedang husuk berdoa, dengan kesaktiannya, sudah tercipta separuh bangunan masjid. Beberapa saat kemudian, rombongan sesepuh desa dan warganya sampai ke tempat sang wali berdoa. Mereka tanpa basa-basi langsung mengadakan pesta kembali di dekat masjid yang belum jadi itu. Alat-alat musik mereka bunyikan dengan keras, sedang yang lainnya menari-nari sambil tertawa-tawa. Konsentrasi sang wali benar-benar terganggu. Suara musik yang keras telah mengganggu doanya. Hati sang wali sangat kesal. Ia kemudian terpaksa menghentikan doanya.
4: Kalian memang manusia tidak tahu diri.
5: Tergoda juga rupanya.
4: Sampai kapan kalian mau jadi manusia yang rusak?
6: Marah ya. Marah dia.
4: Kalian semua diam. Kalau kalian masih mau kuperingatkan, hentikan musik dan pesta itu. Kembalilah pada pekerjaan dan ajaran Tuhan.
7: Hei, sang wali.
6: Apa itu?
7: Peduli apa kamu dengan kami? Biarkan kami sudah memilih jalan yang terbaik bagi kami.
6: Iya.
7: Ayo semua, kita bunyikan lagi alat musik itu.
6: Ayo kita minum lagi. Tambah lagi dong.
3: Kemarahan sang wali semakin tak terkendali melihat sesepuh desa dan warganya telah mengganggu doanya dan tidak mau mendengarkan perintahnya. Warga desa justru malah semakin keras membunyikan alat-alat musiknya. Ketika lesung yang dijadikan alat musik sedang dipukul-pukul, sang wali langsung menendangnya dengan sekuat tenaga hingga lesung itu melayang ke arah masjid yang baru tercipta separuh itu. Seketika, bangunan itu roboh. Sungguh ajaib. Lesung dan bangunan masjid yang roboh itu kemudian berubah menjadi gundukan batu. Gundukan batu itu semakin lama semakin tinggi hingga akhirnya menjadi gunung batu. Jenis-jenis batu-batuan di gunung batu itu menyerupai bentuk lesung. Dan bersamaan dengan itu, sang wali mengucapkan kata-kata karena kekesalannya sambil berteriak.
4: Kalian sungguh keterlaluan. Ingatlah baik-baik. Nanti, anak cucu kalian akan hidup menjadi pencari batu di gunung batu itu. Siapapun yang berani menggunakan batu dari gunung batu itu untuk membuat bangunan rumah, hidupnya akan morak-marik atau hidupnya tidak akan beratur.
3: Begitu sang wali selesai mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba guntur di angkasa menggelegar. Halilintar menyambar-nyambar. Hujan pun turun dengan deras. Sesepuh desa dan warganya yang sedang berpesta pora berhamburan ke sana kemari. Suasana pun menjadi kacau balau. Panik bercampur takut menyelimuti warga desa.
8: Ampunilah kami,
6: ampun
8: Tuhan.
6: Sang Wali.
8: Mana Sang Wali? Di mana Sang Wali?
9: Tidak ada sesepuh desa.
8: Ayo cepat kita cari. Janganlah kejadian ini menimpa kita.
9: Sang Wali, di mana kamu?
6: Kata-kata dan ajaranmu, Sang Wali.
8: Kembalilah kepada kami, Sang Wali. Kami berjanji, Sang Wali, untuk kembali ke jalan yang benar.
9: Benar, Sang Wali.

Anak-anakku, begitulah teriakan sesepuh desa dan warga desa. Penyesalan pun terjadi setelah kejadian menimpa mereka. Tapi apa mau dikata, kejadian sudah terjadi dan sang wali pun sudah tak ada lagi di tempat itu. Entah kemana perginya sang wali, tak seorang pun tahu. Anak-anak, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Gunung Batu yang semula merupakan gundukan batu tersebut, konon kalau dipakai untuk membuat rumah, orang yang membuat rumah itu hidupnya pun morat-marit atau tidak tentram. Nah anak-anak, begitulah kehidupan sesepuh dan penduduk desa yang kesehariannya hanya berpesta pora. Mereka sudah malas untuk mengerjakan sawah ladangnya, apalagi mengerjakan ibadah demi keselamatan hidupnya. Maka kedatangan sang wali pun tidak pernah mereka hiraukan. Bahkan mereka menghalangi tujuan mulianya untuk mengajak sesepuh dan warganya kembali pada ajaran yang benar. Akhirnya, ketika sang wali digoda saat berdoa untuk membangun masjid, timbul kemarahan sang wali. Hingga ia kemudian menendang lesung ke tempat bangunan masjid yang sedang dibuatnya. Sungguh ajaib, bangunan masjid tersebut berubah menjadi gundukan batu yang semakin lama menjadi gunung batu. Anak-anakku, cerita ini menceritakan terjadinya gunung batu yang sekarang bernama Gunung Ora-Arik. Cerita tadi mengajarkan kepada kita pentingnya menjalankan ajaran agama. Agama adalah pegangan hidup setiap manusia agar dapat mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia tidak mau menjalankan perintah agama, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Bahkan Tuhan pasti memberi hukuman dengan berbagai cara. Nah anak-anakku, sampai jumpa pada cerita dongeng yang lain. Sampai jumpa.

Adik-adik, dari kisah Gunung Ora-Arik tadi, kita belajar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Mulai dari sekarang, kita menjadi anak yang rajin, suka menolong, menghormati orang tua, dan selalu mendengarkan nasihat baik dari orang tua serta guru. Ingat ya adik-adik, gunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat agar kelak kita menjadi anak yang membanggakan. Demikian Dunia Anak minggu ini, saya Eko Karjuan, sampai jumpa dan selamat siang.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 120.

0: Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan kisah tentang persahabatan, perjuangan dan keberanian untuk memiliki mimpi, meskipun keadaan seolah mengatakan bahwa mimpi tersebut terlalu tinggi untuk diraih. Novel ini menceritakan perjalanan Ikal, Arai dan Jimron, 3 sahabat yang tumbuh dalam keterbatasan di Belitung. Mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak sederhana dengan segala kekurangan. Tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka terus melangkah, yaitu mimpi. Ikal dan Arai memiliki tekad besar untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Eropa, khususnya Prancis. Bagi mereka, pergi jauh dari kampung halaman bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi ekonomi, kehidupan yang sederhana, serta berbagai rintangan menjadi tantangan yang harus mereka lewati. Namun persahabatan membuat perjalanan itu terasa lebih kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan dan belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan seorang diri. Bahkan ketika keadaan terasa sulit, mereka tetap berusaha mempertahankan harapan. Salah satu pesan penting dari sang pemimpi adalah bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru, mimpi dapat menjadi tenaga yang mendorong seseorang untuk belajar, bekerja keras, dan berani keluar dari keadaan yang selama ini membatasinya. Novel ini juga mengajarkan arti penting sebuah pendidikan. Ilmu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tentang membuka cakrawala dan memberikan kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, sang pemimpi mengingatkan kita bahwa mimpi memang tidak selalu mudah diwujudkan. Ada air mata, kegagalan, kerja keras, dan perjalanan panjang yang harus kita lalui. Tetapi selama seseorang berani bermimpi dan terus berusaha, selalu ada kemungkinan untuk mengubah mimpi yang terasa jauh menjadi sebuah kenyataan. Karena terkadang langkah pertama menuju masa depan yang besar adalah keberanian untuk berkata, aku berani bermimpi.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
3: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kan lah kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Pendengar demikian tadi baru saja Anda ikuti Idola Anak untuk edisi hari ini, edisi 11 Oktober 2026. Dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Olahraga bersama program A3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Hey!

0: Edgar.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verhoeyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gill juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Ini Gunam Sar. You can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau cara menang main sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, kita tidak ada bola yang bisa untuk dapat bola dapat kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrie muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Dia berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kalau kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian pemain. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ke-13 klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah layankan sepak bola.

Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Bia Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya kami akan kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taha

Baik, dengan demikian tadi kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Oke, satu lagu dari Dara Amun ya. Lagu Dara Amun baru saja kita dengarkan bersama tadi. Dan selamat siang juga untuk yang baru saja mendengarkan siaran kami dan juga menyaksikan live di TikTok hari ini. Ada Bang Kris 234 ya. Ada Bang Kris juga katanya siang-siang ada lagu daerah ya. Iya. Ada Abo Sanggau juga, ada Bang Deva di Sintang. Terus ada siapa lagi nih? Ada Abo Sanggau tadi mau minta lagunya. Lagu Jepitan Ikan Kenturi ya. Oke, makasih yang udah bergabung. Ada Dina Proma, ada siapa lagi nih? Ada Bang Widi juga yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya. Kita bergabung di program Raga Budaya edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0815 226 4774. Boleh request tapi lagunya lagu-lagu daerah Nusantara. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Kakung.
0: Dengan Mbak Kakung. Oke, silakan Mbak Kakung, lagunya apa hari ini?
1: Lagunya lagu Jowo.
0: Lagunya Jowo. Lagunya apa?
1: Judulnya Pamer Bojo.
0: Pamer Bojo. Oke, lagunya Pamer Bojo.
1: Iya, dari siapapun boleh penyanyinya.
0: Oke.
1: Mbak aja yang pilih kan nyanyinya siapa yang
0: boleh. Pamer. Nanti saya yang nyanyiin.
1: Boleh juga, boleh juga. Ya, kayak salam sapa ada salamnya untuk Datu Ban.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Yuli ke Mbak Yuni juga untuk Mami ya. Mbak Miati juga, bukan Mbak Elsa, yang lainnya dirangkul aja lah dari A sampai C.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selalu sehat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Kakung di Kubur Raya. Bang Kris, lagunya Kau Ada Ka Atiku. Ini lagunya apa nih? Lagu dari siapa tuh ya? Lanjut berikutnya di 0811 575 6494 dan juga di 0815 226 4774. Kita terima kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Cika.
0: Ya, selamat siang, dengan siapa nih?
2: Orang Belangin Mbak Cika.
0: Belangin Pak Belalang.
2: Iya.
0: Silakan Pak Belalang.
2: Nah, lagunya apa Jolu Mbak Cika?
0: Lagunya apa Jolu? Oke, apa Jolu ya?
2: Ya, salam ya sekarang tuh semua ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Cika, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, baik, terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Pak Belalang tadi minta lagunya apa Jolu, katanya gitu ya. Oke. Okay. Kita siapkan dulu lagunya apa Jolu. Sebentar. Apa Jolu? Atau kita geser dulu ya ke sini. Sebentar. Kita coba cek dulu lagunya. Oke. Berikutnya silakan 0811 575 6494. Kita coba dulu di 0815 226 4774. Oke, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Ya, untuk Anda yang ini sedang mendengarkan kami, kita akan dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara di edisi hari ini. Semoga saja bisa menghibur minggu Anda dan juga waktu istirahat Anda di rumah ataupun yang saat ini sedang menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta. Oke, berikutnya silakan kita terima kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Anu, dengan Bujang Kecewa di bawah langit.
0: Langit mana nih? Langit ke-7 atau langit ke-8?
3: Langit ke-100.
0: Wah, kalau langit ke-100 saya yang carinya kemana?
3: Oh, itulah. Tapi kalau 100 sih langit ke-7 nggak ada sih. Yang mungkin yang dibilang langit ke-7 itu paling itu planet kali ya Mbak ya.
0: Mungkin.
3: Soalnya kalau saya lihat langit ke-7 itu nggak ada sih saya perhatikan.
0: Oh ya, emang nggak ada langit ke-7?
3: Nggak ada langit ke-7. Mungkin planet kali. Ada
0: Venus, planet.
3: Itu setahu saya. Gimana Mbak? Cuaca sana Mbak?
0: Cuaca di sini mendung karena tadi sempat gerimis juga.
3: Oh begitu, iyalah, oke. Okay. Mbak, lagu Sambas Mbak.
0: Lagu Sambas, lagu apa?
3: Dari ini, lagu, ada tak lagunya ini milik ya ini Indra Sanilam itu apa-apa gak sih judul, saya sebenarnya belum persiapan lagu nih. Lagu
0: siapa?
3: Indra Sanilam.
0: Indra Sanilam.
3: Iya, ada selain ada yang lagu-lagu yang ada itu apa aja itu?
0: Indra Sanilam.
3: Iya.
0: Sanilam.
3: Iya.
0: Ini lagu Indra apa?
3: Sanilam. Lagu Mulai Sambas lah.
0: Restu, ada Restu.
3: Ya, gimana?
0: Restu, judulnya Restu.
3: Ya,
0: Gale tutup lubang.
3: Ah, itu gale lubang tutup lubang.
0: Oke.
3: Bayar utang. Mm-hmm. Ah, gitu jawab. Mm-hmm. Pintar ya. Pas ya. Ah, itu jawab ya.
0: Oke,
3: nanti salamnya kita rangkul, kita gabung di Rondonet Mbak ya. Semoga Mbak Sika dan Mbak sehat, semangat selalu aja lah.
0: Oke.
3: Okay. Ini saya telepon ke berapa nih, Mbak?
0: Penelpon keempat.
3: Soalnya saya baru menonton, soalnya saya baru ini pulang dari Deja begitu.
0: Oke,
3: selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar. Kita akan dengarkan dulu ada Pamer Bojo dan juga Ape Jolu ya. Tetap bersama kami.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini. Kita juga bergabung bersama pendengar dan juga teman-teman kita yang bergabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Saya juga bersama pejuang tangguh dari sosok ada Bunda Nana dari Kalteng. Dan juga ada siapa lagi tadi yang bergabung? Kita buka dulu. Yang sudah ada Bang Yofak juga yang bergabung di kesempatan kali ini, ada HR69 juga, terima kasih yang udah bergabung di kesempatan kali ini. Oke, saya terima dulu ada satu penelpon di 0811575649 berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo Mbak Cika, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan Yuni di Landak.
0: Dengan Yuni di Landak, silakan.
1: Cika, lagunya Tuak Segalas, Mbak Cika.
0: Tuak Segalas?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Siapa aja penyanyinya, nggak apa deh.
0: Tuak Segalas ya, bentar-bentar. Segalas.
1: Ada Mbak Cika?
0: Mana ya lagunya? Dari siapa ya Tuak Segalas itu?
1: Kalau nggak ada ganti aja, Mbak Cika.
0: Ya?
1: Kalau nggak ada ganti Malato ajaan banget.
0: Bentar. Tuak Segalas. Oh, jadi lagunya diganti Malato ya, aja.
1: Malato aja, ayah Kebisa. Aan Baget.
0: Aan Baget. Aan Baget. Bentar. Judulnya Melanto atau apa?
1: Melato.
0: Melato ya?
1: Iya, Melato.
0: Melato. Oke. Okay. Aan Baget. Oke.
1: Okay. Ada kan Mbak Cika?
0: Kayaknya ada deh lagunya. Yuk, silakan lanjut.
1: Ya, ada Mbak Cika ya?
0: Ada.
1: Oke, fotokopi yang gabung sama yang belum gabung aja Mbak Cika ya.
0: Oke.
1: Ini berkatanya, makasih. Selamat ya. Siang. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Yuni sudah bergabung tadi, lanjut berikutnya di 0811575649 ya. Dan tadi sudah di request ada lagunya Malato dari Aan Baget. Kita lanjut ya. Kita mau dengerin lagunya langsung aja dengan satu lagu tadi yang udah di request oleh pendengar kita. Lagu dari Melayu Sambas berikut ini.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya mau bacain ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang juga sudah hadir. Ini dari Mama Indah di Ngabang, request lagunya Atiku Kau Ampunya. Buat Mbak Cikanya, terima kasih. Berikutnya ini Mbak Biyul merekos lagunya Nasib Kerja Sawit, salamnya buat semuanya aja. Terus tadi ada M. Bujoy meminta lagunya Seminak Mimpi, katanya diputerin ya. Ada Presisi juga rekos lagunya Udas Kampung Kami dari Jupiter Bujang Pabaras. Ya, terima kasih. Ada Kurniawan, relawan ambulan dari Pontianak juga. Ada Akbar yang juga stay bersama kami. Siapa lagi? Ada Bang Irwansa yang bergabung, ada M. Bujoy ya. Ada Bang Aso juga di Noyan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih yang juga sudah mendengarkan. Ada Bang Zaini juga di Sanggau, ada Bang Budi Mardiko juga yang ada di Sanggau sudah mendengarkan kami. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami dan juga mendengarkan melalui FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Kita akan dengarkan dulu lagunya berikut ini.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz. Dan selanjutnya kami masih akan hadir dan juga mengundang Anda untuk bergabung di 0811575494 atau di 0815226477454. Sudah ada yang bergabung, rekan-rekan kita yang saat ini baru saja mendengarkan dan juga menyaksikan melalui live TikTok, ada Bear Lavado, terima kasih, ada Bang Presisi nanti ya di lagunya diputerin, ada Aries April juga, terima kasih, selamat siang semuanya, ada Mas Rek juga bergabung, terima kasih, dan juga ada Dr. Brian.

Ian Marlow, SPBD, juga terima kasih sudah bergabung. Ali Junet Sekadau juga sudah bergabung. Terima kasih Anda yang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu lagunya berikut ini.

Oke, terima kasih. Baru saja kita dengarkan ada lagu dari Kampung Udas Kampung Kami ya. Lagunya sesuai dengan keadaan sekarang katanya gitu yang request lagu tadi. Oke, saya mau puterin ada satu lagu nih tadi yang di request oleh pendengar kita. Kita mau puterin lagunya dari Sega Ensemble ya. Tadi ada Bang Abo Sanggau yang merequest lagu ini. Oke, terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Oke, terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih, kami nanti akan kembali usai Warta Berita di Pro Dangdut 1:30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ada 5 perbatasan, 3 perbatasan aktif. Namun perbatasan ini merupakan potensial yang belum dibuka sepenuhnya karena belum berjalan secara normal.
1: Tentunya ini menjadi salah satu yang harus kita pertahankan dan kita wariskan kepada generasi anak cucu kita dan menjadi daya tarik nasional.
2: Warta siang selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik, pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sangkau menyalurkan bantuan sembako kepada 5 mustahik dalam rangkaian penutupan Festival Paraje Pusat ke-18 melalui program Basnas Berbagi. Ketua Basnas Kabupaten Sangkau Hamka Surkarti mengatakan bantuan tersebut juga diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai bentuk penyaluran amanah dari para muzaki. Bantuan yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, tepung, bumbu dapur, sarden, dan mie instan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok penerima manfaat. Selanjutnya, Basnas Sangkau akan berkolaborasi dengan Panitia Hari Santri pada 22 Oktober untuk menyalurkan bantuan kepada 90 penerima dari 9 pondok pesantren serta merencanakan program pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hamka berharap program Basnas Berbagi dapat memperluas jangkauan bantuan sosial dan juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat yang tepat sasaran. Pendengar, Wakil Bupati Sangkau Susana Herpena berharap Festival Paraje Pusaka tahun depan semakin meningkatkan antusiasme masyarakat dan juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar festival ini terus dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata sekaligus upaya melestarikan budaya daerah.
3: Wakil Bupati Sangkau Susana Herpena berharap Festival Paraje Pusaka tahun depan dapat semakin meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat. Ia juga berharap kegiatan ini membuka peluang usaha yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain menjadi ajang pelestarian budaya daerah, festival ini diharapkan mampu memperkuat daya tarik pariwisata Kabupaten Sangkau. Dengan demikian, Festival Paraje Pusaka diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
1: Penampilan seperti ini juga tentunya menjadi magnet untuk pariwisata dan menggerakkan ekonominya. Kalau kita lihat UMKM ya, mereka mencintai budayanya dan anak-anak kecil juga artinya hadir ya. Dan tentunya terus dijaga pelestarian. Tentunya ini menjadi salah satu yang harus kita pertahankan dan kita wariskan kepada generasi anak cucu kita dan menjadi daya tarik nasional untuk Kalimantan Barat dan bahkan internasional, mengingat Sangkau ini langsung berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia.
3: Susana menegaskan, pelestarian budaya memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui festival ini, warisan budaya Sangkau diharapkan tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Tri Putri melaporkan.
2: Pondok Pesantren Tahfiz Baitu Anwaril Quran memadukan pembinaan keagamaan dengan kegiatan olahraga melalui ekstrakurikuler panahan. Pelatih ekstrakurikuler Abdul Halik juga mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada santri untuk berolahraga di tengah rutinitas mengaji sekaligus mengenal panahan sebagai olahraga yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Ia menjelaskan kegiatan panahan dilaksanakan sebagai selingan dari aktivitas mengaji yang dijalani santri setiap hari. Selain menjadi sarana hiburan, latihan tersebut juga memberikan kesempatan kepada santri untuk menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Abdul Halik juga mengungkapkan minat santri untuk mengikuti ekstrakurikuler panahan ini cukup tinggi sejak kegiatan tersebut mulai diperkenalkan. Namun pihaknya masih membatasi jumlah peserta karena kegiatan latihan tersebut masih berada pada tahap awal. Beralih ke informasi berikutnya, di mana Konjen RI Kuching Abdullah Zulkifli mendorong percepatan pengoperasian Terminal Barang Internasional atau TPI Antikong untuk memperlancar perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia. Dukungan penuh dari berbagai pihak diperlukan agar fasilitas yang mangkrak hampir 10 tahun ini dapat segera beroperasi secara legal dan resmi.
4: Konjen RI Kuching Abdullah Zulkifli mendorong percepatan pengoperasian Terminal Barang Internasional atau TBI Antikong yang telah dibangun hampir 10 tahun tetapi belum berfungsi. Menurutnya, penyelesaian kendala regulasi perlu dipercepat agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia. Yang menilai keberadaan TBI Antikong memiliki potensi strategis untuk memperlancar arus perdagangan antara Indonesia dan Malaysia melalui jalur darat. Dengan beroperasinya terminal tersebut, produk Indonesia dapat diekspor ke Malaysia secara resmi, Sementara produk Malaysia juga dapat masuk ke Indonesia melalui mekanisme yang legal. Abdullah menyebut, dukungan dari pihak Malaysia dan pemerintah daerah di wilayah perbatasan menjadi modal untuk mendorong percepatan pengoperasian terminal tersebut.
0: Kami melihat antara Sarawak dan Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, itu ada 5 perbatasan, 3 perbatasan aktif. Namun perbatasan ini merupakan potensial yang belum dibuka sepenuhnya karena belum berjalan secara normal ekspor dan impor. Di mana kalau ini berjalan secara normal, maka barang Indonesia bisa diekspor ke Malaysia melalui jalur darat. Sebaliknya juga produk-produk Malaysia bisa masuk Indonesia secara formal dan legal.
4: Abdullah menegaskan, penyelesaian persoalan TBN Tiko membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama, bukan saling menyalahkan. Pengoperasian TBN Tiko diharapkan dapat memperlancar arus barang secara resmi melalui jalur darat, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia dan juga Malaysia. Oktofrandi melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Konjen RI di Kucing dorong operasional TBI Antikong. Babub Sanggau bidik Praja Pusaka tahun depan mendunia. Saya Sri Wayuni mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baiklah, kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui FM 97 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan juga Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga yang saat ini sedang menyaksikan live TikTok di edisi hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, satu lagu Setangkai Bunga Padi. Ini requestan dari pendengar kita yang ada di Kembayan, ada Nanda D ya, katanya lagunya dong. Oke, baik, terima kasih untuk kalian yang masih menyimak kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, sudah bergabung teman-teman dan juga pendengar yang saat ini sedang mendengarkan, yang baru saja mendengarkan kami. Semoga saja hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Oke, dari teman-teman kita yang juga sudah bergabung di TikTok ya, di live TikTok saya di hari ini juga sudah bergabung ada EWS, Pacu Londo hadir Kak, request lagunya Kerinduan lah ya. Ada Bang Kris 234 dari Antikong, request lagunya Pertemuan. Dan juga sudah bergabung Nanda D dari Kembayan, ada Bang Widi dari Tokyo yang juga sudah bergabung. Terus ada Mulyanto Yanto yang juga sudah bergabung, terima kasih. Dan juga semua pendengar yang sedang mendengarkan kami dan juga menyaksikan, dan juga saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Oke, selamat siang untuk Aries April yang juga sudah bergabung dari Sarawak, Malaysia. Ada Pak Mulyanto juga tadi dari Sarawak, Malaysia sudah bergabung. Kita terima dulu penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini, ada siapa? Halo.
2: Halo, ya. Selamat siang Pro.
0: Oke. Okay.
2: Dangdut ada kita.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Saya Putra Galau,
0: Putra Galau.
2: Abang Darul.
0: Abang Darul, silakan Putra Galau.
2: Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Cika.
2: Oh, dengan Cika. Lagunya lagu alam.
0: Judulnya apa?
2: Pak Haji.
0: Apa judulnya?
2: Pak Haji, Pak Haji.
0: Pak Haji.
2: Pak Haji.
0: Assalamualaikum Pak Haji, gitu ya.
2: Pak Haji.
0: Pak Haji, oke. Okay. Ya,
2: ada Cika.
0: Lanjut, assalamualaikum Pak Jaya. Ya, dari alam ya.
2: Dari alam.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya lagunya untuk Wanusu di Sambas.
0: Wanusu
2: salam
0: di Sambas.
2: Sayang, salam rindu, salam kangen sama Wanusu.
0: Oh gitu.
2: Buat apa? Bang Eko di Perintis. Yuli di Sungai Bawang.
0: Oke.
2: Okay. Paman Sam, Bang Alek, Pak Hendra. Buat Mbah Kakung, buat Pak Long di Sanggau, Ica di Melawi, okay. Abu Dendi, Abu Kocai, Bang Jali, Bang Pael, buat Lanius, Lato-Lato,
0: okay.
2: Buat yang di Jepang tuh siapa? Bang Widi.
0: Bang Widi.
2: Yang buat Bang Widi di Jepang, buat Kakek Oben, Mama Boboy, Kakek Ririn, Pacik Patil. Buat Aceh Elsa, Mak Yogi, yang dia buat Pak Belalang ke?
0: Oke. Terus?
2: Putra Mayawa, semua dari A sampai Z.
0: Oke, okay, baik, terima kasih juga. Ya, selamat siang.
2: Selamat siang. Pro Dangdut ada kita.
0: Oke, okay. Sudah bergabung tadi ada Putra Galau ya, atau Bang Darul dari Mempawah sudah bergabung bersama kami. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Iya, terputus, bisa dicoba lagi. Silakan di 0811575694. Dan juga sudah bergabung ada Mas Andri, ada siapa lagi nih yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Jali.
0: Dengan Bang Jali di Balai Karangan. Silakan Bang Jali.
3: Lagunya Dana Asmara dari Ice Trisnawati.
0: Dana Asmara. Judulnya Dana Asmara. Oke, sebentar. Dana Asmara dari Ica Trisnawati. Dana Asmara. Oke, sambil kita cari lagunya.
3: Oke, salam-salamnya pertama buat Mbak Cika, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kak Lung, ayo saya senang sama kamu di gini, kakek Ririn, putra galau, bangun sampai wai.
0: Terus?
3: Mbak Boboi, Mbak Yugi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, putra Lato-Lato, Bunda Natalia, kakek Panji, Mak Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sengen Mawang, Usu, Usri, Banusu, Pak Belalang, Bang Pael, Putra Maya, yang lain dirangkul sejak Daria sampai Iwan Pak Cika yang bertugas. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik. Terima kasih Bang Jali di Balai Karangan sudah bergabung. Satu penelpon berikutnya, silakan di 0811 5756494 untuk Anda yang bergabung di line telepon dan juga pesan singkat. Kita terima.

0: Duri Penghalang, nanti saya cari dulu lagunya. Apakah ada dari Maggie Z atau apa tadi lagunya?
1: Duri Penghalang.
0: Duri Penghalang dari Christina. Ini ada nih.
1: Itu aja.
0: Itu aja. Oke, baiklah.
1: Salamnya buat abang angkat di Perintis, Ayi sama Nek di Sompu, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Bunda di Sumba Samba, Mak Boboy masuk, Mak Boboy gabung.
0: Oke.
1: Ada Mbak Cika nih. Buat Mbak Cika, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Mbak Mola, selamat siang. Mbak Mola di Simpang Kayu Lapis sudah bergabung ya. Untuk yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, kita dengarkan dulu lagunya dari Alam. Tadi ada Assalamualaikum Pak Haji, dan juga kita lanjut dengan lagunya Dana Asmara ya. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, saya sudah bergabung bersama Dwi Anggraini di Pontianak dan juga ada Mbak Afrida ya. Ada Abid juga di Balai Karangan, ada siapa lagi nih? Teman-teman kita yang sudah bergabung, ada anak Kalbar juga di Ketapang yang sudah bergabung, ada Muhusni 759 di Pontianak juga sudah bergabung. Oke, terima kasih ya yang sudah mendengarkan kami, dan juga Bang Kris 234 tadi sudah bergabung. Oke, kita mau terima lagi penelpon berikutnya di 0811 575 6494. Halo.
1: Halo, Rodandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa ini?
1: Ini orang pendatang baru nih, Mbak Cika.
0: Pendatang baru. Pendatang baru-baru dari mana datangnya?
1: Dari Jagung Sambat.
0: Oh, kayaknya udah lama ya nggak bergabung ya?
1: Oh iyalah, soalnya nggak bisa menitur, Mbak Cika.
0: Kenapa?
1: Dapat di sini Enteko, Sanggau.
0: Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oke, silakan nih si Jagung Sambas.
1: Apa lagu kan nih?
0: Lagunya apa?
1: Tak susah-susah lah lagu Pelaminan Kelabu aja lah.
0: Pelaminan Kelabu dari siapa tuh?
1: Dari Caca bisa, dari Mas Rek juga bisa.
0: Pelaminan gitu, Kelabu. Oke.
1: Caca Handika juga bisa, kalau ada.
0: Pelaminan Kelabu dari, tar, saya lihat dulu.
1: Motor S juga bisa.
0: Motor S juga bisa. Kayaknya ada deh di sini, kalau nggak salah. Adakah? Ada.
1: Oke, ada. Untuk selan-selannya dirangkul ya, Mbak Cika dari Asal Pecet ya.
0: Oke.
1: Mbak Cika, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore, Pro Dangdut, Dangdut, Dangdut, kita.
0: Oke, baik, terima kasih. Ada pendengar kita di si Jagung Sambas sudah bergabung. Lanjut berikutnya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan orang Meliau, Mbak Cika.
0: Dengan Bang Fael, silakan di Meliau. Lanjut.
2: Ya, lagunya Jangan Cintai Aku, Mbak.
0: Lagunya?
2: Jangan Cintai Aku dari Amel ATT.
0: Jangan Cintai Aku, tuh ya. Cintai. Jadi Jangan Cintai Aku ya. Oke. Jangan Cintai Aku. Oke.
2: Oke, selamat siang. Kur, atau berjaya terpercali, berbicara, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih. Ada Bang Fail di Meliau sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau ya. Dan juga sudah bergabung dari live TikTok kita ada Bang Wawan. Katanya makin dingin banget Barca di puncak, gitu. Oke deh, baik. Terus ada siapa lagi pendengar kita yang bergabung? Ada Abid katanya minta lagunya Maling, Jangan Teriak Maling katanya. Oke, berikutnya silakan di 0811 575 6494. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke. Silakan. Nah,
3: yang tadinya sejangkung sekarang ke Subah lagi gitu ya. Cuman kalau pemutar telato memang betul itu betul enggak, karena untuk jangkauannya di sana itu udah enggak bisa lagi monitor. Saya coba di radio manual juga enggak bisa, Mbak. Memang saya coba di HP, Mbak.
0: Error replay juga enggak bisa.
3: Kalau era digital bisa, lancar.
0: Oke.
3: Okay. Beliau itu enggak bisa monitor kayak era digital, Mbak.
0: Oh, gitu. Mereka, kenapa?
3: Nah, makanya jadi mereka itu keluhan, mudah-mudahan nanti Erisanto ditambah lagi itu.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik, terima kasih informasinya.
3: Oke. Okay. Lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya dari ini, nanti kalau memang susah bisa kirim linknya supaya enggak salah putar. Ini sebenarnya kalau bisa ya, ini dari Salah Apa dari Ipang, tapi remix band namanya, Mbak. Tapi dangdut tuh, Mbak.
0: Salah Apa? Dari apa?
3: Dari Ipang tapi remix dangdut, remix band namanya.
0: Remix band?
3: Iya, Salah Apa dari Ipang. Tapi remix band namanya. Dan musiknya remix dangdut dia.
0: Oke, Salah Apa enggak? Pokoknya remix ya.
3: Tapi ketemu enggak?
0: Ada.
3: Kalau saya klaim linknya gitu.
0: Ada. Pokoknya lagunya Salah Apa ya.
3: Iya, dari Ipang, remix band. Supaya lebih jelas ya. Nah, jadi betul kata Mbak Cika, harus jelas penyanyinya, vokalnya supaya enggak salah putar. Karena banyak judul ya, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Karena kayak ini Mbak, lagu Noda Hitam itu memang kayak kayak Maggie Chat itu kan ada atau ada dari miliknya Otmat Albert pun itu juga gitu. Oke. Okay. Salamnya kita rangkul. Salam kompak aja buat Mbak Cika, sehat selalu Mbak Cika. Okay. Ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih ya untuk yang sudah mendengarkan kami di Prosatu Radio Republik Indonesia Sangkau. Kita akan dengarkan dulu lagunya berikut ini. Ada Pelaminan Kelabu, kita lanjut nanti dengarkan lagunya dari Hamdan ATT.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Ada Bang Zaini di Sanggau juga sudah bergabung, ada Shuaibi Ashal juga sudah bergabung. Masih bersama Dwi Anggraini dan juga ada siapa lagi nih? Ada Bang Kurniawan ya dari Pontianak juga sudah bergabung. Terima kasih ada yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya mau bacakan dulu ada pesan singkat ini dari Abang Putra Segitiga Selatan ya, dari Tanjung Kapuas Kabupaten Sanggau. Ini minta lagunya Sarmila. Nih, salamnya buat Bang Eko, Bang Madun, Mbak Mora ya. Buat Ica, buat Abu Kocha, Ibu Dendi, Aikepo, Pak Belalang dan juga Bang Albert, terima kasih. Berikutnya dari Paman Sam ya. Dari Paman Sam, selanjutnya dirangkul aja, yang baca semoga sehat selalu. Siang menjelang sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Katanya belakangan berawan, lagunya apa nih, Mustika ya, lagunya Mustika. Remik ya. DJ paling syahdu katanya gitu. Oke, terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan tadi sudah ada juga beberapa permintaan lagu dari Shuaibi, juga pantun cinta dari Roma Irama, ada dari Kak siapa lagi tadi? Wah, Kak Dwi ya, ada Sidin juga Gincu Kak dari Roma Irama. Oke, terima kasih. Dan juga ada siapa lagi yang bergabung tadi ya, kesan lagunya. Oke, terima kasih ya. Dan juga ada beberapa teman kita juga sudah mendengarkan, menyaksikan melalui live TikTok di kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita mau dengerin dulu ada dua lagu requestan tadi ya. Ada Salah Apa dari Remik Band dan juga dari Christina tadi, Duri Penghalang. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah kita dengarkan satu lagu, Salah Apa ya, dari Ray McBain, menghibur Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami. Silakan di ujung telepon 0811575694 atau di 0815226477454. Selamat sore untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami, kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Betika.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Landa nih.
0: Dengan Mama Indah?
1: Iya.
0: Oke, silakan Mama Indah.
1: Lagunya Air Tuba, Mbak.
0: Air Tuba dari siapa?
1: Judulnya Air Tuba dari Mansur S.
0: Air Tuba dari Mansur S?
1: Iya.
0: Air Tuba dari Mansur S, oke.
1: Iya. Salamnya dirangkul aja, Mbak, tanpa kecuali ya, Mbak, ya.
0: Oke, baiklah.
1: Makasih Mbak Cika, selamat siang.
0: Terima kasih Mama Indah dari Ngabang sudah bergabung. Lanjut berikutnya 0811575694. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bro Dangdut, telah kita Kak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Tetangga depan Kak.
0: Ah, lanjut.
2: Lagunya Jangan Menangis Mama dari Ida Lala.
0: Jangan Menangis
2: Mama.
0: Bentar, Jangan Menangis Mama. Dari Ida Lela ya?
2: Ya.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, terima kasih Kak Cika, dibilang hati-hati ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung aja dengerin ya lagunya. Tadi ada Air Tuba dari Mansur S. Kita lanjut nanti dengan lagunya Ida Lela. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut edisi hari ini pukul 14 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Sudah bergabung juga ada Agus Adayaki di Balai Karangan 3 di Kecamatan Sekayam. Bergabung juga ada pendengar-pendengar kita yang juga sedang menyaksikan melalui live TikTok ya. Ada Reni juga, terima kasih. Ada Fadilah juga, terima kasih yang sudah bergabung. Kita mau puterin dulu lagunya dari Neng Eni, lagunya Maling Teriak Maling. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bintang 3. Begitupun sebaliknya, jaksa bintang 3 ditangkap polisi. Kok pada ngelawak? Katanya penjaga keadilan.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sang kau pendengar, satu lagu akan saya hadirkan untuk Anda di segmen yang terakhir. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau DFM 97 MHz.
1: Dangdut adalah kita.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian kebersamaan kita di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Nanti kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Dan selanjutnya Anda akan bersama Dini akan menemani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sang Sore. Hari ini saya hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante bersama saya Sarfa Dini dan juga tim Sanggau. Sore ini pendengar yang menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Minggu 11 Oktober 2026 kami akan mengupdate informasi-informasi Anda terkini ya, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dalam program Sanggau Sore ini ya. Dan juga untuk cuaca di wilayah Sabang Merah dan sekitarnya pendengar ya, ini kayaknya mendung ya, memang agak cukup sejuk. Yang masih kita berharap semoga hujan ya, walaupun tadi rintik-rintiknya sepertinya hanya ini nih numpang lewat aja gitu nih pendengar ya. Yang pastinya ya semoga semuanya ya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah saya persiapkan di playlist kami ya di sore hari ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI
4: Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Intermezzo.
8: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
7: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
9: Intermezzo.
10: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
11: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
10: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
12: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
13: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
14: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
13: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
15: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
16: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
17: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
18: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
19: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
20: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
21: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
22: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
23: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
24: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
25: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik pendengar ya, untuk informasi yang pertama ini terkait dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ya, tiba di Istana Merdeka Jakarta Minggu 11 Oktober 2026 pada pukul 10.37 menit waktu Indonesia Barat tadi. Nah, kedatangan El-Sisi dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi dikawal oleh ratusan pasukan berkuda dan pasukan dengan sepeda motor atau motoris ya, ratusan siswa dari tingkat sekolah dasar ya hingga sekolah menengah atas ya turut menyambut antusias Presiden El-Sisi. Para siswa melambaikan bendera merah putih dan bendera Mesir berukuran kecil ya, tarian tradisional dari Sumatera Utara, Tanduk Jua ya, ini menyambut ketibaan Presiden El-Sisi dan juga kedua pemimpin negara tersebut juga berjalan menuju teras Istana Merdeka, kemudian berdiri menghadapi pasukan jajaran kehormatan untuk mengikuti upacara penyambutan. Dan selanjutnya pendengar, juga diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mesir ya, setelahnya Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke lapangan dan menyapa para siswa. Presiden dan El-Sisi melambaikan tangan ke para siswa. Nah, setelah upacara penyambutan selesai, pendengar, Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke ruang pertemuan. Kedua pemimpin negara tersebut berfoto bersama di hadapan awak media. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: ngapa gak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
3: Betul juga sis, kamu bener deh.
2: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke

Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar Guru Besar Universitas Terbuka Ojat ada Rojat ya, ini menilai kebijakan otomatis tidak naik kelas perlu memiliki mekanisme yang jelas. Pemerintah dan sekolah harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan siswa, memicu perundungan ataupun meningkatkan resiko putus sekolah. Menurutnya, siswa yang tidak naik kelas berpotensi mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga terasing dari lingkungan pergaulannya. Kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekedar menaikkan siswa otomatis atau menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman. Dan ia juga menyarankan pemerintah menetapkan kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai perkembangan usianya. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, ya, numerasi perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ojat menegaskan ya, sekolah tidak boleh menentukan kenaikan kelas hanya berdasarkan nilai rapor atau hasil satu kali ujian. Penilaian harus menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh sekaligus. Sekaligus mempertimbangkan proses belajar ya dalam kesempatan yang terjadi untuk mencapai kompetensi. Dan ia menekankan pentingnya mempertimbangkan usia, ya, kondisi sosial ekonomi, disabilitas, ya, kehadiran serta kesempatan belajar sebelum sekolah memutuskan kenaikan kelas. Karena menurutnya siswa tidak seharusnya menanggung akibat keterbatasan layanan pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari portal kami di rri.go.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol, takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.
1: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam. Jangan!
2: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
3: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk!
1: Ya, Bunda.
2: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
1: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol.
2: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
1: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
2: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
1: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
2: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
2: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Siap, Ayah. Arti Ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang, Ayah.
2: Ayah juga sayang sama anak Ayah.
4: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

0: Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di Sanggau sore ini. Karena selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
2: Sari Berita Penting.
3: Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berpotensi hujan ringan, namun karhutla masih mengancam.
4: Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, Ketanumpawa.
3: OJK Kalbar ingatkan warga segera lapor jika jadi korban penipuan.
5: Ada orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandai.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Minggu 11 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksi dalam satu pekan ke depan hampir semua kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, termasuk di Ketapang dan Kayong Utara yang hampir 3 bulan terakhir minim turun hujan. Berikut laporannya.
1: Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dalam sepekan ke depan mulai memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Staki memprediksi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Potensi hujan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 17 Oktober 2026. Perakiraan cuaca pada 11 Oktober 2026 hujan ringan akan terjadi di Kabupaten Kayong Utara hingga Kabupaten Kapuas Hulu.
2: Pada tanggal 11 Oktober 2026 potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, Ketanung Kawah. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pontayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk tanggal 12 Oktober 2026, potensi hujan harian kategori ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ketapang, Kota Pontianak, Landak, dan Melawi. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kota Singkawang, Buburaya, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.
1: Imawan menjelaskan meski Kalbar berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang selama sepekan ke depan, namun pada satu pekan yang sama potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan juga perlu diwaspadai, terutama di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi pada 11 hingga 17 Oktober 2026.
2: Sangat mudah terjadi karhutlah di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama di bagian selatan meliputi Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi.
1: Untuk sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalbar pada tanggal 10 Oktober 2026 hingga jam 16 waktu Indonesia Barat berjumlah 8 titik yang berada di Kabupaten Ketapang, sementara di 13 kabupaten kota lainnya tidak memiliki hotspot dengan kepercayaan tinggi. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan.
2: Total 314 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi sejumlah 8 titik panas.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalbar berhasil padamkan karhutla 4,4 hektar selama 2 hari di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang.
1: Saat menyampaikan laporan kepada tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalbar Sabtu malam, Staf Satpol PP Kalimantan Barat Dadang Sudirman mengatakan Satgas Linmas Satpol PP selama 2 hari dari tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026 fokus melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, karena hampir 5 hari kondisi karhutla di wilayah itu sampai saat ini belum dapat dipadamkan. Dadang menjelaskan pemadaman karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang dilakukan Satgas Linmas Satpol PP dibantu unsur kepolisian, masyarakat peduli api dan BPBD Kuburaya beserta TNI dan juga aparat gabungan.
3: Untuk hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2006 hari Sabtu dari Satgas Linmas Satuan Polisi Pamungkasnya Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan pemadaman dan juga pendinginan di Dusun Bintang Betang. Jadi lokasinya bersebelahan dengan Dusun Bangwas Kestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambangwang, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait. Jadi kami bersama dengan unsur kepolisian, kemudian juga ada masyarakat peduli api atau MPA, kemudian dari BPBD Kabupaten Kuburaya, dan juga dari TNI melalui Babinsa Sungai Ambawang, sebanyak 1 person yang...
1: Dadang menjelaskan kondisi terkini karhutla di Desa Teluk Bakung mengalami penambahan 8,05 hektar lahan yang terbakar dari hari sebelumnya, yang mana pada Jumat 9 Oktober 2026 lahan yang terbakar seluas 14,4 hektar, namun pada Sabtu 10 Oktober 2026 bertambah menjadi 22,5 hektar. Dadang menuturkan pada hari Jumat kemarin Satpol PP Kalbar berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung seluas 1,4 hektar, dan pada Sabtu kemarin 10 Oktober 2026 berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 3 hektar di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center. Langkah cepat diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui.
4: Masyarakat diminta segera melapor penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat Rohmah Hidayati mengatakan, AISG menjadi sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku.
5: Paling tidak orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali. Jadi pada saat yang sama mereka akan ambil itu dana. Jadi orang masih bingung, masih belum sadar bahwa dia ketipu. Pelakunya sudah menguras rekening hasil tipuan itu. Jadi memang itu apa ya, tantangan kami lah.
4: Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku seringkali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Rohma menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat menghimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak selama masa sanggah sejak pengumuman hingga 7 hari ke depan akan menampung aduan masyarakat terkait seleksi pegawai. Pemantauan akan berlanjut hingga tahap pengangkatan yang direncanakan Januari 2027.
6: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak memastikan pengawasan seleksi pegawai berlanjut melalui penerimaan aduan dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan pada 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak, Agus Darius mengatakan, masa sanggah dibuka selama 7 hari dengan menerima pengaduan yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan.
7: Secara teknis mungkin bisa menunggu karena seperti yang kami sampaikan dalam beberapa bulan ini, saudara akan kami terus pantau karena saudara akan diangkat, di-SK-kan nanti tahun 2027, Januari. Itu perlu saya informasikan. Jadi kalau CPNS itu biasanya nunggunya tuh bisa 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tapi Perumda, Air Minum, sambil kita melihat perkembangan dan memantau, nanti kita udah sepakat bahwa anggaran saudara-saudara ada di RKAP tahun 2027.
6: Agus menambahkan, direksi telah membentuk tim pengawas beranggotakan 5 orang untuk memantau proses seleksi. Sementara calon pegawai yang lolos akan terus dipantau sebelum pengangkatan yang direncanakan Januari 2027 dengan kebutuhan anggaran yang telah dimasukkan dalam RKAP 2027. Melalui pengaduan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan, Perumda Tirta Katulistiwa berharap proses rekrutmen berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Yordan, berhasil mengalahkan petinju Filipina Ador Torres dalam ajang Daud Yordan Back to Champion di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Sabtu malam dan mendapatkan sabuk Asian Boxing Federation ABF Diamond. Meski gagal mencapai target kemenangan knockout atau KO, Daud tetap memastikan kemenangan setelah pertarungan berlangsung selama 8 ronde. Kita simak laporannya.
8: Gemuruh sorakan penonton mewarnai pertarungan dua petinju profesional ini. Ribuan penonton memadati Gor Terpadu Ahmad Yani, bahkan sejumlah penonton datang dari luar Kalimantan Barat untuk menyaksikan langsung pertarungan yang dinantikan. Antusiasme penonton memuncak saat Daud Yordan memasuki arena dengan membawa bendera merah putih. Penonton berdiri dan bersorak menyambut petinju kebanggaan Kalimantan Barat itu. Setelah sebelumnya, Ador Torres memasuki ring bendera Filipina. Pertarungan berlangsung ketat dengan kedua petinju saling memberikan perlawanan sepanjang 8 ronde. Meski sebelumnya menargetkan kemenangan KO atau knockout, Daud mengakui lawannya merupakan petinju yang amat tangguh.
9: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum, hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya. Saya pikir masih banyak saya bisa meningkatkan kemampuan.
8: Daud menjelaskan kesulitannya dalam pertandingan adalah menemukan sasaran pukulan yang tepat, sehingga sejumlah pukulan kerasnya belum mengenai sasaran secara maksimal. Petinju asal Sukadana ini juga menyambut pertandingan ini menjadi bagian dari proses adaptasi setelah naik 2 kelas dari kelas sebelumnya. Meski demikian, Daud menilai kemampuan pukulannya mampu memberikan perlawanan kepada Torres.
9: Saya kira dia petinju yang bagus karena saya kan naik 2 kelas dari kelas saya sebelumnya. Jadi ini juga perlu adaptasi, dan Ador Torres itu sudah terbiasa di kelas lama. Jadi saya pikir saya yang harus beradaptasi, dan ini saya melihat bahwa power saya tidak kalah dengan dia.
8: Setelah kemenangan ini, Daud Yordan akan memusatkan perhatian pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sementara itu, dirinya berharap dukungan masyarakat dan penyelenggaraan pertandingan tinju profesional, khususnya di Kalimantan Barat, dapat terus mendorong lahirnya petinju-petinju berprestasi di masa mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
11: Ya baik, terima kasih rekan May di studio, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, serta potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 12 Oktober 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, yakni hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya, dan hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi terdapat 576 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk beberapa wilayah masih dalam kategori, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang dan Payung Utara. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Supriyadi.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Ketabang dan Kayong Utara berpotensi hujan ringan, namun karhutla masih mengancam. OJK Kalbar ingatkan warga segera lapor jika jadi korban scam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Intermezzo.
1: Cop, aku punya tebak-tebakan nih Cop.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah Cop.
1: Bola emon.
0: Intermezzo.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
5: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon, belanja lagi
4: Sampai akhirnya...
6: Ciki, baru utang, oi!
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
5: Tidak!
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro Satria RRI Pontianak ya, pukul 16:30 waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Di sore hari ini masih bersama saya Dini di Sangkal Sore ini ya, masih menemani Anda dengan serangkaian program acara dan juga informasi terkini akan saya update nih ya. Dan selamat sore juga untuk Anda yang baru aja setia bersama kami di FM 97 MHz.

Pernah gak sih ngelihat postingan seseorang, lalu tiba-tiba merasa, ini pasti sindiran buat aku? Hati mulai merasa panas, pikiran mulai kemana-mana, jangan-jangan dia memang sengaja. Kenapa harus ngomong seperti itu? Tapi tunggu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak semua postingan ditujukan untukmu. Tidak semua kata adalah sindiran. Dan tidak semua hal di media sosial harus kita masukkan ke dalam hati. Kalau memang ada yang menyindir atau merendahkanmu, bersikaplah tegas. Tidak perlu membalas dengan emosi, tidak perlu membuat keributan. Cukup katakan dengan tenang. Kalau ada masalah dengan saya, sampaikan secara langsung, jangan melalui media sosial. Ingat, menjadi tegas bukan berarti kasar, dan tidak mudah tersinggung bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah orang yang kuat. Jangan biarkan satu postingan mengendalikan harimu, saring sebelum tersinggung, berpikir sebelum bereaksi, dan tetap tegas menjaga hati dan harga dirimu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
4: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Pendengar psikolog ya, Pratiningsih menekankan pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan dalam membantu seseorang menghadapi tekanan psikologis. Kehadiran orang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi dinilai dapat membantu individu merasa lebih aman, tidak sendirian, dan berani mencari pertolongan ketika menghadapi masalah kesehatan mental. Dan juga menurutnya, pendampingan awal juga dapat dilakukan dengan membangun kepercayaan, ya, menjaga kerahasiaan cerita, serta memberikan ruang yang aman bagi seseorang untuk menyampaikan perasaannya. Keluarga dan lingkungan juga perlu menghindari kebiasaan meremehkan masalah atau membandingkan pengalaman seseorang dengan persoalan yang dialami orang lain. Pratiningsih juga menambahkan, pendengar ya, setiap individu memiliki persepsi dan daya lenting atau resiliensi yang berbeda dalam menghadapi tekanan. Karena itu, respon seseorang terhadap masalah tidak dapat disamaratakan ya, sehingga dukungan perlu diberikan dengan memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Nah, ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu yang mencari bantuan profesional ketika menghadapi masalah kesehatan mental. Di Kabupaten Sanggau, masyarakat dapat mengakses layanan konseling individu dan keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Dinsos P3AKB di Mall Pelayanan Publik lantai 2, serta melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan Sapa 129.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di Kentongan ya, karena nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Sanggau sore ini ya, musik dan informasi masih akan saya update untuk Anda saat lagi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya. Yang sudah kami kutip dari rri.co.id. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sango, Dedi Ardiansyah, ini mengimbau perusahaan angkutan barang segera menyesuaikan dimensi dan muatan kendaraan sesuai ketentuan. Imbauan ini ya disampaikan untuk mengantisipasi penerapan kebijakan ODOL atau penanganan over dimension overload dan pendengar secara nasional pada 1 Januari 2027. Dishub Sanggau terus menggencarkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan ODOL. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong pelaku usaha mempersiapkan penyesuaian kendaraan sebelum kebijakan diterapkan. Menurut Dedi, kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan berpotensi meningkatkan resiko keselamatan berlalu lintas secara mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, perusahaan angkutan perlu memastikan kendaraan operasional memenuhi ketentuan yang berlaku. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya akan hadirkan lagu religi islami untuk Anda sembari menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

Baik pendengar, pukul 17:31 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud, lebih khusyuk, tasbih,

istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya jelang pukul 18 ya. Kami masih akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Saudara, hari ini tepat sepekan program Makan Bergizi Gratis berlangsung. Pemerintah bilang akan melakukan evaluasi.
1: Bu, tadi sekecil cerita, Bu. Kalau di sekolahnya ada program Makan Bergizi Gratis. Katanya dia suka banget sama makanannya, Bu.
2: Iya, Pak. Tadi Ibu lihat menunya di grup WA orang tua. Ada nasi, sayur, lauk, sama buah. Lengkap banget ya. Bagus untuk kesehatan anak-anak.
1: Benar ya, Bu. Program seperti ini penting banget. Banyak anak-anak yang mungkin gak sempat sarapan atau bawa bekal mereka dari rumah. Jadi bagus gitu ya, Bu ya.
2: Betul itu, Pak. Selain sehat, anak-anak jadi lebih bersemangat belajar. Mereka gak perlu khawatir lapar di tengah pelajaran.
1: Setuju, Bu. Kita juga harus apresiasi sekolah dan pemerintah yang bikin program seperti ini. Dampaknya pasti besar untuk masa depan anak-anak kita dan juga buat anak-anak yang lainnya.
2: Iya, Pak. Kalau semua anak bisa makan bergizi, mereka pasti tumbuh lebih sehat dan cerdas. Kita doakan program ini terus berjalan ya, Pak.
1: Amin. Yang penting, kita juga terus ajarkan anak-anak tentang pentingnya makanan sehat di rumah ya, Bu ya.
3: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
4: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
5: Intermezzo. Musim kemarau tiba. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat. Ada sebuah danau di dunia yang begitu dalam, sampai-sampai kedalamannya mencapai lebih dari 1.600 meter. Namanya Danau Baikal yang berada di Siberia, Rusia. Tapi tahukah Anda, Danau Baikal dikenal sebagai danau air tawar terdalam di dunia. Bukan hanya dalam, danau ini juga sangat tua dan diperkirakan telah terbentuk sekitar 25 juta tahun lalu. Menariknya, Danau Baikal menyimpan sekitar 20% air tawar permukaan dunia yang tidak membeku. Danau ini juga menjadi habitat bagi beberapa jenis hewan unik, salah satunya anjing laut Baikal, satu-satunya jenis anjing laut yang hidup sepenuhnya di air tawar. Saat musim dingin tiba, permukaan danau dapat membeku dan membentuk lapisan es yang sangat jernih. Retakan dan gelombang udara yang terperangkap di dalamnya menciptakan pemandangan yang luar biasa. Jadi Danau Baikal bukan sekedar danau biasa, ia adalah salah satu keajaiban alam terbesar di bumi.

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, yang sudah kami kutip dari rri.co.id, yaitu terkait dengan besaran biaya perjalanan ibadah haji 2027 yang dibayar calon jemaah berbeda ya, menurut embarkasi keberangkatan di seluruh Indonesia. BP 2027 terendah berada di Aceh, sedangkan Surabaya dan Doho Kediri mencatat biaya tertinggi untuk calon jemaah haji. Rata-rata BP 2027 ini ditetapkan sebesar 54 juta nih pendengar ya, 54,6 juta rupiah per jemaah, dengan besaran berbeda mengikuti kebutuhan penerbangan setiap embarkasi keberangkatan. Pemerintah dan DPR juga menyepakati BP ya, yaitu sebesar 98,4 juta rupiah per jemaah dengan BP 54,6 juta rupiah ya, dan juga nilai manfaatnya 43,8 juta rupiah. Dan juga pendengar, besaran BP embarkasi ya diumumkan melalui informasi DPR RI dengan nominal mulai dari 46,8 juta hingga 61,3 juta per jamaah. Selain Aceh, biaya untuk embarkasi Medan mencapai 47,2 juta rupiah dan Padang 47,3 juta serta Balikpapan 53,1 juta per jamaah. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah juga sudah dapat dilakukan, tetapi pelunasan biaya masih menunggu keputusan Presiden tentang BP dan BP ya, dan ia memperkirakan Kepres menetapkan biaya haji akan terbit dalam waktu sekitar 1 minggu sebelum jadwal pembayaran diumumkan. Calon jemaah yang telah lolos pemeriksaan kesehatan dapat membayar biaya haji melalui bank masing-masing setelah jadwal resmi tersedia. Pemerintah juga meminta jemaah menunggu ketetapan tersebut agar proses pelunasan berjalan sesuai jadwal dan besaran biaya yang telah ditentukan. Ia menambahkan sebagai sebagian calon jemaah telah memulai pemeriksaan kesehatan sehingga mereka dapat bersiap ketika jadwal pelunasan diumumkan pemerintah. Nah, besaran BP 2027 berbeda ya di 15 embarkasi dengan Aceh termurah dan Surabaya serta Doho Kediri termahal. Perbedaan biaya ya ini terutama dipengaruhi penerbangan, sementara nilai manfaat penyelenggaraan haji secara rata-rata mencapai 43,8 juta rupiah per jamaah. Baik pendengar, informasi ini ya kami kutip dari portal kami di rri.go.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Nah gitu dong, baru cakep.
4: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
5: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Oke, pendengar, ya pukul 18 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu cantik masih menemani Anda di malam hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana,

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Oke, baik pendengar ya, pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya, kita cukupkan di Sanggo malam ini. Terima kasih kepada semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau. Dan kita cukupkan juga kebersamaan kita di Sanggau sore ini pendengar ya, informasi terkini juga sudah saya update ya ke tengah ruang dengar Anda. Nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Ya, setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini. Ya, nanti akan ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Syarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Bintang. Jadi intinya, rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Cuttingers.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servis itu dari jam 5.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
25: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: aku pencet untuk dipanjang. Langsung semua.
1: Missy, excuse me. Missy, mau ambil
2: itu. Ambil kerja juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Taukah Anda, di Indonesia ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi komodo.

Iya, pendengar masih terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM yang kami pancarluaskan dari kawasan Cawa Merah, Bumi Ternate Sanggau. Edisi malam hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas nanti akan terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bersama kru-kru yang bertugas edisi malam hari ini akan menemani ruang dengar Anda di beberapa sesi acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Katolik.

kenapa gue harus kesini? Sigmund Freud pernah berkata kesadaran kita itu seperti gunung es. 10% yang kelihatan, kurang lebih 90% yang tidak kelihatan. Dan di dalam bawah sadar kita, itu kita menumpuk rasa marah, rasa jengkel, rasa kesal. Dan kalau rasa kesal, rasa marah itu dipendam terus, lama-lama apa? Meledak, meledak, meledak. Oleh karena itu tadi, saya sebagai anak punya rasa marah, punya rasa jengkel. Kalau ditekan terus meledak. Saya ingat sekali bagaimana melihat ledakan seorang anak. Waktu retret anak SMP, saya bicara tentang figur ayah dan ibu. Tiba-tiba seorang anak berdiri langsung keluar toilet. Toilet di rumah retret kami tidak terlalu jauh. Dan dia pukul pintu toilet. Buang kencang dan dia teriak keras banget. Sampai guru kaget, kami kaget, saya kaget. Terus saya mengatakan, oke, gak apa-apa, biarin, gak apa-apa. Terus saya minta guru, bu, temenin. Lalu saya terus

0: bekas sulutan rokok yang sudah mulai kering, beberapa basah. Kenapa kamu? Saya disunut rokok. Oleh siapa? Mama. Hah? Lalu dia nangis, tidak bisa cerita lagi. Gurunya akhirnya cerita. Jadi anak ini waktu dikandung, papahnya selingkuh dan pergi dengan sekretarisnya. Dan waktu lahir anak ini percis plek mirip ayahnya. Jadi kalau marah emosi dia hantamkan kepada anak ini. Dan anak ini dia pendam semua marahnya, pada saat tertentu meledaklah. Bagaimana supaya tidak meledak? Bagaimana anak ini memproses dari pertanyaan tadi? Memproses supaya toksik ini tidak, ya betul menjadi asik, tetapi heal. Heal the toxics. Jadi kalau saya diracun, jangan ngikutin racunnya. Kalau ngikutin racunnya saya jadi jengkel, marah, juga terluka. Udah dia melukai saya juga jadi terluka. Saya harus pakai antibody. Pakai antibody. Bagaimana? Next. Ini kok macet ya punya gue. Next.
1: Next.
0: Ya ibu aja bu, suara.
1: Ah. Silakan.
0: Ini ciri-ciri orang terluka, sulit bergaul, mudah tersinggung, sulit mengampuni, suka bersungut-sungut, perkataannya sering tajam. Isi. Maka tadi saya mengatakan, kenapa orang itu toksik? Jangan-jangan dia terluka. Maka kata-kata dia selalu nyakitin. Selalu ngelihat yang negatif saja. Kan ada orang-orang yang jarang ngomong, tapi sekali ngomong singkat, padat, nyakitin. Nah, oleh karena itu, kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, kita harus bereskan dulu diri kita. Karena kalau kita nggak beresin diri kita, semua lemparan-lemparan racun dia akan menyakiti kita lagi. Next. How to heal. Rasa sakit akan memobati. Kita harus berubah. Harus berubah. Next. Thank you ditampilkan. Nah, pernyataannya, apakah saya mau menolak, melawan, menghindar, atau menerima? Bahwa orang-orang yang menyakitkan itu kadang-kadang dihadirkan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi kita kuat. Betul atau tidak, Bu?
1: Betul tidak, para peserta?
0: Saya tanya pada ibu. Ya Allah, betul, ibu malah betul, tanya. Betul, ya ampun. Itulah perempuan sulit diatur, saudara-saudara. Tuhan ampunilah dia, Tuhan. Manusia seringkali marah kalau menderita, kecewa. Kenapa Tuhan kok ini terjadi padaku? Kita tidak sadar penderitaan dibiarkan oleh Allah hadir untuk menguatkan kita. Di dalam komunitas yang indah Rasul ada Yudas juga. Maka saya ingat

0: Yang refren awalnya itu tadi apa, Gimna?
1: Di waktu Tuhan pasti yang terbaik.
0: Terus kalimat? Ya, berhenti di sini. Walau kadang tak mudah.

0: dimengerti. Bukan kadang-kadang, sering sulit dimengerti. Cara Tuhan hadir dalam hidup kita, sering kita tidak dimengerti. Kenapa Tuhan kok jadi kayak gini? Kenapa? Maka Maria, mari kita belajar dengan Bunda Maria. Maria selalu menyimpan semuanya dalam hati. Lewati cobaan, ku tetap percaya, tetap percaya. Walaupun sulit, tapi saya percaya. Jadi memang orang-orang sulit hadir dalam hidup kita. Oke, saya percaya Tuhan mau membentuk saya. Maka next, ulangi ke teks saya lagi.
1: Slide next. Materi Romo kembali.
0: Iya, Ibu bersabda aja pula. Saya memang susah bersabdanya. Ibu yang ngasih amplop sih ya, jadi cepat bersabdanya.
1: Sudah Romo. Next.
0: Saudaraku, ingat pada saat kita mohon bantuan Tuhan untuk membentuk kita, saya harus tinggal di rumah Tuhan. Karena saya sadar, damai ku tinggalkan bagimu. Allah mau memberi damai. Dan ini kata-kata Yesus juga. Shalom. Itu ya, sering tahu kita ngomong shalom. Apa sih artinya shalom? Berkat Tuhan ada pada kalian loh. Shalom. Kamu tuh diberkati. Tapi apakah shalomnya ada gak? Contoh gini, gampang. Kita sedang misa nih. Karena ini ada banyak pasturnya. Umat yang sini tuh betul-betul jam 7 misa, 6:30 sudah datang. Doa rosario. Diem, tenang semuanya. Khusyuk. Serius. Yang ini baru mau komuni, baru datang. Kolektenya juga cuma goceng. Pelit-pelit. Ngantuk lagi di gereja. Lalu saya tanya, apakah orang-orang yang di sini persiapannya bagus, pulang diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati atau tidak? Diberkati, karena Anda menyiapkan dengan baik. Nah, yang sontoloyo ini diberkati atau Tuhan atau tidak? Hah? Lihat, sudah banyak dosa, sombong lagi. Betul, diberkati. Lalu ngapain? Kita harus serius. Ngapain saya harus persiapan? Betul, mereka diberkatin, ya. Tapi berkatnya bablas. Cuma lewat doang. Kalau orang yang mempersiapkan diri, berkat Allah itu menetap dalam hati dia. Karena mereka menjaring berkat. Kalau mereka gak mempersiapkan apa-apa, maka lewat begitu. Maka kalau kita lihat di sini, doa itu berarti apa? Tinggal dalam Allah. Saya mau menjaring berkat Tuhan. Oleh karena itu, next, coba lihat. Next, saya lewat aja yang ini. Next. Yesus pun berdoa sebelum menghadapi penderitaan. Next. Doa membuat apa? Membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada kekecewaan saya. Mau mendengarkan Allah daripada meributkan masalah. Kemarin ada sebuah kasus pertanyaan yang bagus banget. Romo, suami saya sudah selingkuh 3 kali. Saya ampunin. Setelah diampunin tuh, suami saya jadi rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Tapi Romo, kenapa ya? Oh, suami saya masih nge-WA perempuan itu. Masih suka say hello, gimana kabar, sedang apa. Kadang-kadang juga dia transfer ke perempuan itu. Kenapa ya Romo? Padahal dia sudah rajin berdoa ya. Hah? Halo, bisa terjadi dia rajin berdoa untuk ngibulin istrinya. Pura-pura baik, pura-pura gua udah bertobat, tapi di belakang saya masih terikat. Maka perselingkuhan seperti ini tidak pernah bisa menjadi baik, sehat, kalau kita tidak memutuskan iblis yang menjatuhkan saya, yang menggoda saya. Maka kalau orang mau mendengarkan Allah dituntun oleh Roh Kudus, Anda harus mematahkan yang membuat Anda jatuh. Sama, patahkan juga luka orang itu. Jangan biarkan orang itu nyakitin Anda terus. Ya berarti apa? Saya harus belajar untuk apa? Untuk sadar, oh dia ngomong seperti itu bukan karena saya salah. Bukan karena saya melukai dia. Karena memang dia sedang sakit. Karena dia sedang kecewa. Maka kata-kata Yesus dalam 7 sabda salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda tadi di Mimbar Rohani Agama Katolik kami hadirkan bersama Romo Eko Wahyu OSC dengan tema luka batin, ya, emosi terpendam dalam keluarga. Dan saat ini pendengar 19.59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Demi Bapak dari RRI Tarakan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pak, Bapak, ini Bayu, Pak.
3: Bapak ada di mana nih?
2: Bapak ada di rumah sakit sekarang.
3: Rumah sakit?
2: Iya, Pak. Tadi Bapak sempat pingsan.
3: Pingsan?
2: Iya. Tadi Bapak tiba-tiba pingsan dan jatuh.
3: Oh.
2: Tapi Bapak jangan khawatir ya. Bapak akan baik-baik aja. Udah, Bapak di sini aja.
3: Bayu, Bapak mau pulang.
2: Pulang? Belum bisa, Bapak. Bapak masih harus dirawat di sini.
3: Tidak. Bapak mau pulang. Aduh, sakitnya.
2: Kenapa, Pak?
3: Kepalaku sakitnya. Aduh.
2: Udah, Pak. Udah, Bapak istirahat aja. Udah, Bapak tidur. Bapak nurut sama Bayu, ya?
4: Ada tumor di kepala dan harus segera dioperasi. Biayanya memang tidak murah, tapi
5: atas nama Pak Setiawan. Pak Setiawan, obat atas nama Pak Setiawan.
6: Oh iya, Bu, saya, Bu.
5: Bapak ini gimana sih? Dari tadi lo dipanggil.
6: Iya, Bu, maaf, Pak.
2: Bangun, Pak. Minum obat dulu. Ya sudah. Bapak istirahat ya.
3: Kamu tidak usah repot-repot jaga Bapak, Bay.
2: Gak apa-apa kok, Pak.
3: Kamu kan lagi ngurus acara nikahanmu, nak.
2: Aman kok, Pak. Udah, Bapak jangan mikir macam-macam ya. Istirahat aja.

0: Jadi, kamu lebih rela mengorbankan pernikahan kita?
1: Bukan begitu, Dewi. Kita hanya menunda pernikahan kita sampai tahun depan.
0: Pernikahan kita sudah tertunda 2 kali, Mas.
1: Aku janji ini yang terakhir, Dewi. Setelah Bapak operasi, kita akan segera menikah.
0: Dulu kamu juga bilang seperti ini. Pertama, waktu ibumu meninggal. Yang kedua, kamu belum siap karena pekerjaanmu belum mapan. Sekarang bapakmu, aku sudah tidak mau menunggu lagi, Mas.
1: Aku mohon, Dewi. Aku butuh uang ini. Aku butuh untuk biaya operasi bapakku, Dewi.
0: Oh, jadi semua karena masalah biaya. Baik kalau begitu, sekarang kamu pilih aku atau orang tuamu.
1: Jangan membuat aku harus memilih, Dewi.
0: Kamu harus memilih sekarang.
1: Dewi, maaf, aku gak bisa.

0: Pak.
1: Iya.
0: Ini ada yang mau Bayu bicarakan. Tapi Bayu mohon Bapak tenang ya.
1: Ada apa Bayu?
0: Ini Pak, Bapak harus dioperasi Pak.
1: Operasi? Apa maksud kamu Bayu?
0: Iya Pak, Bapak harus dioperasi. Ada tumor di kepala Bapak.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah. Tumor? Cobaan apa lagi ini ya Allah?
0: Sabar ya Pak. Ini dokter menyarankan harus segera dioperasi Bapak.
1: Tidak Bayu, Bapak tidak mau dioperasi.
0: Tumornya harus segera diangkat Pak. Itu satu-satunya cara agar Bapak sembuh.
1: Tidak Bayu, Bapak tidak mau dioperasi. Biayanya pasti mahal.
0: Udah Pak, Bapak tidak perlu khawatir. Bapak tidak perlu memikirkan biaya. Itu udah tanggung jawab Bayu Pak.
1: Bapak tidak mau merepotkan kamu Bay.
0: Bayu tahu apa yang harus Bayu lakukan Pak.
1: Tidak Bayu, Bapak tidak mau dioperasi.
0: Bapak harus dioperasi Pak. Urusan biaya biar Bayu yang mikir Pak.
1: Biaya pernikahanmu itu lebih penting Bayu.
0: Saya tidak jadi menikah Pak.
1: Apa? Kamu tidak jadi menikah?
0: Iya, saya batalkan pernikahan saya.
1: Ini masa depanmu nak. Kamu harus menikah. Sudah, Bapak mau pulang aja.
0: Tidak Pak, keselamatan Bapak itu lebih penting. Saya mohon Pak, Bapak harus dioperasi.
1: Kenapa kamu lakukan ini Bayu?
0: Karena Bapak adalah orang yang paling penting dalam hidup Bayu.
1: Bayu.
0: Saya mohon Pak, tolong. Bayu tidak mau kehilangan Bapak. Hanya Bapak yang Bayu miliki di dunia ini.

0: Iya, pendengar Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sangga Malam edisi 11 Oktober ya 2026. Tadi telah Anda ikuti sandiwara radio dengan judul Demi Bapak dari RRI Tarakan. Dan saat ini kita di 20.12 ya. Nanti hingga jelang pukul 22 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan diselingi dengan lagu-lagu daerah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda? Di Indonesia ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi komodonya.
1: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir. Utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: cap itu dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy.
2: Kok ambil itu? Ambil juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apang maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Iya, pendengar, informasi pertama terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, yang memprediksi dalam satu pekan ke depan, hampir semua kabupaten kota di wilayah Kalbar berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, termasuk di Ketapang dan Kayung Utara yang hampir 3 bulan terakhir minim turun hujan. Perakirawan cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Stakim memprediksi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota di wilayah Kalbar. Potensi hujan ini diperkirakan akan terjadi mulai tanggal 11 hingga 17 Oktober 2026. Imawan menambahkan potensi hujan sedang ya pada tanggal 12 Oktober akan terjadi di Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayung Utara, Kuburaya, Mempawa, Sambas, Sintang, Sanggau, Sekadau, dan Kota Singkawang. Sementara 3 daerah lainnya berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Luar biasa.
5: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
4: Itu ada pahlawan.
5: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
4: Ajak foto tuh anak itu.
5: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
4: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
5: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
4: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
5: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
4: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Intermezzo.

0: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
2: Intermezzo.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan PT Pertamina Patraniaga PPN melalui PT PPN Regional Kalimantan berkolaborasi dengan rumah BUMN memfasilitasi keikutsertaan 15 usaha mikro kecil dan menengah peserta Pertamina UMK Akademi 2026 dalam Festival Budaya Melayu Prajik Pusaka Negeri Sanggau 18 ya. Festival yang berlangsung pada 17 hingga 10 Oktober 2026 di Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi ruang bagi UMKM binaan untuk memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat dan pengunjung. Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun mengatakan bahwa pendampingan UMKM diarahkan untuk membantu pelaku usaha membangun hubungan dengan pelanggan dan membuka peluang pemasaran yang berkelanjutan. Melalui Pertamina UMK Akademi 2026, Pertamina bersama Rumah BUMN mendampingi pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan usaha serta memperluas akses promosi, pemasaran dan jejaring bisnis. Keikutsertaan dalam festival menjadi bagian dari pendampingan tersebut untuk menambah pengalaman peserta dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena penyakit jantung koroner di tahun 2013. Tahun 2016 juga merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan tingkat kematian 100 ribu populasi. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Sejauh ini penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, kolesterol, diabetes, penggumpalan darah, dan juga tekanan darah tinggi. Untuk meminimalkan resiko terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa cara yang wajib Anda lakukan, di antaranya berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, serta mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga garam berlebihan. Berhentilah merokok dan menurunkan berat badan jika berlebihan. Membatasi konsumsi alkohol, kemudian mengontrol tekanan darah, mengelola stres baik dari terapi relaksasi atau meditasi, dan beristirahatlah yang cukup. Bahaya penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Oleh karena itu, periksalah diri secara rutin ke dokter jika Anda beresiko tinggi terkena penyakit tersebut.

0: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC saat ini merekomendasikan penggunaan masker double sebagai cara untuk meningkatkan kesesuaian masker dan mengurangi penyebaran COVID-19. Kita disarankan untuk memakai masker double, terutama jika bepergian ke tempat-tempat yang padat dan tidak memungkinkan menjaga jarak. Cara menggunakan masker double yang benar bukan masker medis ditambah dengan memakai masker medis lagi, tapi menggunakan masker medis, kemudian di atasnya dilapisi dengan masker kain. Dan tidak semua jenis masker dapat dirangkap, contohnya masker KN95 dan N95. Ketika menggunakan masker double, perhatikan, masker tidak mengganggu pandangan. Tak hanya aman, namun tetap bisa bernafas dengan nyaman. Tidak merasa pusing atau berkunang-kunang. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Disarankan dipakai saat di tempat padat, kerumunan, dan susah menjaga jarak.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
2: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
1: Intermezzo.

Iya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Malam. Informasi selanjutnya terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan, menegaskan kebijakan uji coba pengaturan kendaraan yang melintasi Jembatan Kapuas 1 merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan di sejumlah akses penghubung Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Norsan menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan menyusul kemacetan yang terjadi di Jembatan Kapuas 2 di Kabupaten Kuburaya dan Jembatan Kapuas 1 di Kota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalbar. Kata Norsan, mencoba mengatur waktu melintas kendaraan di Jembatan 1 agar kepadatan lalu lintas dapat dikurangi. Dalam kebijakan tersebut, kendaraan diperbolehkan melintas jam Jembatan Kapuas 1 pukul 20.00 hingga 06.00 dengan ketentuan kendaraan tidak membawa muatan penuh. Norsan mengatakan kebijakan itu masih dalam tahap uji coba yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 14 Oktober 2026. Pemerintah akan melihat efektivitas pengaturan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Salam rek kancing.
1: Wih, ular iki.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pinjam. Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, sayang. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
4: Intermezzo.
5: Itu ada kejual sardeng.
4: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
5: Yang kecil mis aja.
4: Harganya 4.000.
5: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
4: Alamak, mana bisa, Daeng?
5: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
4: Daeng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Intermezzo.

0: Vaksinasi disebut menjadi salah satu cara efektif untuk mengakhiri pandemi dengan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun, tak semua orang bisa divaksin COVID-19. Siapa saja yang tidak boleh divaksin COVID-19? Ahli alergi dan imunologi Profesor Iris Rengganis menegaskan, vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Orang yang sedang sakit tidak boleh menjalani vaksinasi. Yang kedua, memiliki penyakit penyerta. Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol, seperti diabetes atau hipertensi, disarankan tidak menerima vaksin. Selanjutnya, tidak sesuai usia. Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin COVID-19 adalah kelompok usia 18 hingga 59 tahun. Dan yang terakhir, memiliki riwayat autoimun. Secara khusus, pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia tidak merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 pada orang dengan autoimun seperti SLE atau vasculitis.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz.

Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan menegaskan kebijakan uji coba pengaturan kendaraan ya yang melintas jembatan Kapuas 1 merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di sejumlah akses penghubung Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kemudian informasi Sudiono atau YOUI kembali dipercaya memimpin Yayasan Marga YOU Pontianak Kalimantan Barat setelah terpilih secara aklamasi untuk periode 2026-2031 maksud kami. Terpilihnya Sudiono sebagai Ketua Marga YOU periode ke-38 melanjutkan kepemimpinan pada periode sebelumnya, yakni 2022 hingga 2026. Pelantikan berlangsung di Gedung Marga YOU Jalan Gajah Mada, Pontianak. Pada Minggu 11 Oktober 2026, pelantikan diawali dengan doa sujud kepada leluhur Marga YOU melalui pembakaran stanggi atau hio sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Prosesi ini menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan untuk menjaga nilai-nilai budaya dan mempercepat ikatan persaudaraan antar anggota marga. Selain prosesi penghormatan kepada leluhur, acara juga menyajikan ibola, yakni bola ketan merah putih. Hidangan tersebut memiliki makna simbolis sebagai harapan agar persaudaraan di lingkungan Marga YOU senantiasa terjalin utuh, erat, dan sempurna. Sudiono menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang hadir dalam pelantikan tersebut. Ia bersyukur seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang negara Anda di Sanggem Malam edisi Minggu 11 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 97 FM RRI Sanggau pukul 21.54 saat ini, nanti pukul 22 hingga 24 ya Anda akan kembali kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Iya, pendengar, lagu ini mengisahkan seseorang yang mengalami kehilangan cinta, ya, yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia pernah membangun dunianya di sekitar orang yang dicintainya, sehingga ketika hubungan tersebut berakhir, ia merasa kehilangan arah dan sulit membayangkan kehidupan tanpa orang tersebut. Liriknya menggambarkan kesedihan, ya, kerinduan, penyesalan, dan harapan bahwa yang cinta yang pernah mereka miliki tidak akan benar-benar hilang. Namun hubungan tersebut pada akhirnya harus dilepaskan karena kedua orang memilih jalan hidup masing-masing. Ya, itu tadi satu lagu mancanegara telah Anda dengarkan untuk membuka sapa malam kita malam hari ini, The Only Love, ya, dari Biggest. Ya, lagu ini direkam di tahun 1990 dan rilis pada tahun 1991 sebagai bagian dari album High Civilization, ya, yang ditulis oleh tiga bersaudara, Barry Gibb, Robin Gibb, dan Maurice Gibb, dengan vokal utama dibawakan oleh Barry Gibb. Iya, lagu ini bukan sekedar lagu tentang cinta, ya, melainkan juga tentang kehilangan seseorang yang dianggap sebagai satu-satunya cinta dalam hidup. Lagu ini menyampaikan bahwa cinta bisa meninggalkan bekas yang sangat dalam, bahkan ketika dua orang tidak lagi dapat bersama. Ya, tema dan melodinya yang sangat menyentuh. Ya, lagu ini sangat cocok didengarkan ketika seseorang sedang mengenang cinta masa lalu, merasakan kerinduan, dan mencoba menerima perpisahan. The Only Love dari Biggest. Ya, mudah-mudahan bisa menghantarkan suasana kebersamaan kita, ya, malam hari ini di Sapa Malam. Kita coba terima dulu ada Bunda Natalia. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Eko.
0: Iya, selamat malam, Bunda. Silakan.
1: Selamat hari Minggu, Bang Eko.
0: Selamat hari Minggu.
1: Happy Sunday, ya.
0: Silakan, Bunda.
1: Saya mau pilih lagunya Bang Eko, Dian Piscesa aja. Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur?
1: Iya, Dian Piscesa, ya.
0: Oke, silakan.
1: Salam, ya, Bang Eko. Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam, ya. Mama Yogi, Mama Murti, Mbak Viola, Mbak Elsa, Mbak Niarti juga, ya. Paman Sam, Pak Lanius, Pak Wai. Ada juga Kakek Ririn Putra Lato-Lato, ya. Ada juga Mama Boboy, terus Kakek Panji. Ada juga Bang Jali. Ada Bang Benijo di Manado, terus ada Bung Klip juga, terus ada Pak Windy di Tokyo, dan semua sudah dirangkul, ada asam pesetan tanpa terkecuali. Bang Eko, sukses selalu, ya.
0: Okay. Bahagia
1: bersama keluarga yang ada.
0: Terima kasih.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bunda di Tol-Toli, ya. Oke. Okay. Ya, selanjutnya di layanan telepon. Oke, kita terima lagi. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Eko.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa? Mbak Yuni.
2: Kok tahu?
0: Salah, kok salah?
2: Betul lah, Bang.
0: Mbak Yuni lah, masa salah?
2: Betul lah, Bang.
0: Oh, betul, ya.
2: Betul.
0: Oke, silakan, Mbak Yuni.
2: Salah. Apa, Bang?
0: Silakan. Mau minta apa nih? Gorengan, kopi, enggak ada di sini nih.
2: Mau minta gorengan, Bang.
0: Minta gorengan. Atau Mbak Yuni yang siapkan gorengan, kopinya kita tukar lagu.
2: Enggak bisa, Bang.
0: Enggak bisa. Oke. Okay. Hah?
2: Gorengannya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Gorengan lagi habis nih gorengannya.
2: Oh iya, Kak. Kalau bisa ditukar minta lagu, ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa, ya, Bang, ya? lagu situ-situ apa sih bang lagu? Kalau lagu yang lain tuh gitu.
0: Banyak di sini nih. Ada lagu mancanegara, ada lagu dalam negara.
2: Oh iya bang.
0: Hmm.
2: Itu aja yang bisa diputar bang Eko tuh.
0: Lagu apa tuh?
2: Apa tuh?
0: Panca.
2: Ah itu.
0: Satu cinta tiga hati itu ya? Oke.
2: Soalnya lirik lagunya sedap sih bang. Sedap betul mengenanya gitu.
0: Oke, mengena ya?
2: Iya, betul banget tuh bang.
0: Oh mantap.
2: Ini masa lalu gitu bang.
0: Ini tampaknya ada kenangan indah dengan lagu ini nih. Satu cinta tiga hati.
2: Betul bang.
0: Pernah mentiga nih tampaknya nih.
2: Iya betul banget.
0: Mentiga apa mendua nih?
2: Mendua sih enggak. Mentiga sih enggak ada.
0: Oke oke. Silakan sapanya.
2: Tapi kalau bang Eko sih yakin kalau menduanya enggak, kalau mentiganya ada.
0: Hah?
2: Bang Eko sih kalau menduanya sih ada.
0: Oh kalau saya yakin mah kalau Mbak Yuni pernah gitu.
2: Enggak sih bang.
0: Enggak ya.
2: Enggak dong.
0: Enggak pernah sekali ya, berarti tiga kali ya.
2: Enggak pernah tuh bang.
0: Oke, silakan sapanya.
2: Sapanya tadi buat Natalia ya bang ya. Bang Pael, buat Yuli, buat Mola. Terus buat Mbak Kakung, buat Mbak Lanio. Buat Bang Widi, Tokyo, Ayuban, Mbak Ayi. Mbak Boboy. Bang Eko. Kata kata Mak Boboy kalau enggak senggol Mak Boboy katanya enggak sayang.
0: Oh gitu ya.
2: Iya bang.
0: Senggol-senggol aja tuh.
2: Tapi jenggolnya yang sampai ke sungai ya bang. Tanya bur dia nanti.
0: Oke. Ada lagi itu aja ya.
2: Oke itu aja bang.
0: Oke makasih Mbak Yuni. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ini dengan Wan Usu ya.
3: Halo, selamat malam. Sapa malam, semangat malam, Bang Eko.
0: Dengan siapa? Farida ya?
3: Iya, Ibu Farida.
0: Di Papua?
3: Palu.
0: Oh, Palu. Kirain Papua, lupa. Palu.
3: Nih, Bang Eko masih bisa request lagu ya?
0: Lagunya apa?
3: Dari Iska Prima, judulnya Tak Sanggup Lagi.
0: Tak sanggup. Kenapa tuh kok enggak sanggup?
3: Enggak. Ada Bang Eko lagunya.
0: Iska Prima ya?
3: Iya. Oke Bang Eko mau kirim salam ya. Salam buat Wan Usu, ada Pak Usu Usri, ada Bang Lanius, Putra Lato-Lato, ada Pak Nasrun, ada Bang Irman, terus ada Pak Widi di Tokyo, Pak Benijo, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Ayu di Masohi, ada Rahma di Padang, ada Mama Indah, Mama Murti, ada Mama Boboy, ada Bu Esti, Mbak Elsa, ada Mbak Miati, Mbak Mula. Untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara Sapa Malam, semangat malam sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih.
0: Baik.
3: Bang Eko, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Dengan Bunda Farida ya di Palu. Ya, selanjutnya selamat malam.
4: Selamat malam, semangat malam Bang Eko.
0: Ini AI atau asli nih?
4: AI.
0: Hah?
4: AI.
0: AI?
4: Iya.
0: Waduh, palsu berarti?
4: Palsu dong.
0: Palsu ya?
4: Iya.
0: Aspal ya? Asli tapi palsu?
4: Aspal asli, asli dong Eko.
0: Oh, udah palsu sekarang ya? Udah bisa main-main palsu ya?
4: Siapa yang masukkan?
0: Hah?
4: Siapa masukkan?
0: Lanius kali ya?
4: Marah hari ini tuh.
0: Nggak, beliau tuh happy orangnya. Kita
4: sudah, kan?
0: Kita omongin pun beliau ketawa.
4: Iya. Suka betul-betul raw ya.
0: Nggak, dia omongin pun ketawa sendiri beliau.
4: Jangan.
0: Oke, lanjut.
4: Lagunya dapat ya?
0: Lagunya apa?
4: Apa ya? Aku tak biasa.
0: Tak biasa ngapa tuh?
4: Ya tak biasa ngapa-ngapain ya.
0: Tak biasa mandi.
4: Biasa mandi Bang Eko.
0: Dari siapa tuh lagu?
4: Alda.
0: Aldo.
4: Ya, Bang Aldo.
0: Alda. Oke, ada nih.
4: Ada kan? Salamnya terutama kita semoga selalu dalam dengan saya masa sekolah tercinta. Buat Tai Jemur saya baca meneknya Dabun Dasti, Gabung Bunda Dasti. Nah, beliau ke Jawa Bang Eko.
0: Siapa tuh?
4: Bunda Dasti, baru pulang kemarin malam.
0: Oh, Bude ya pulang ya?
4: Iya Bude, nah, pulang ke Jawa rupanya. Satu minggu jadi Jawa, bukan satu minggu di Malaysia, satu minggu di Jawa kan.
0: Oh, satu minggu ya. Mbak Miati iya. Kapan pulangnya?
4: Aku udah pulang ke Jawa Bang Eko.
0: Kau udah pulang ke Jawa ya?
4: Balik belaga Belitung ya Bang Eko.
0: Udah cari orang barat ya sekarang ya?
4: Iya.
0: Oke, lanjut.
4: Lanjut salam lagi buat Mbak Kakung, Pak Belalang, Dokter Cinta, gabung dokter lagi di Dokter Cinta. Ada Kak Kalung, Mbak Elsa, Mama Indah, terus ada Pak Mansam, Pak Alek, Mbak El, yang lain dirangkul dari asam bajet sama sekali Bang Widi di Tukuyo, gabung Bang Widi. Bangunnya sembara tukar nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bunda, Bunda pula ya, dengan Mbak Miati. Iya, dengan Wan Usu, selamat malam Wan Usu.
5: Halo, selamat malam. Sapa malam Bang Eko.
0: Selamat malam, apa kabar Wan Usu?
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang sehat. Eko.
0: Masih hujan?
5: Ya.
0: Masih hujan di Sambas?
5: Enggak hujan.
0: Enggak hujan.
5: Panas ya. Sudah. Enggak ya. Jadi hujan.
0: Oke, okay, Wan Usu.
5: Kita ke lagu Bang Eko. Lagunya Gagal Merangkai Hati dari Maulana Wijaya.
0: Gagal Merangkai Hati ya.
5: Okay. Salamnya pertama buat Bang Eko di yang bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ai Jemur Sawit, Bang Pael, Putra Lato-Lato, Mama Indah, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Iyul di Setanding Sanggau, Pak Mansam, Ibu Parida, Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Bang Jali, Mbak Hesti, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Wan Usu, selamat malam. Ya, dengan Wan Usu di Sambas ya. Oke, selanjutnya selamat malam.
6: Oke, selamat malam Bang Eko.
0: Dengan Lato-Lato ya.
6: Oh, masih kenal rupanya.
0: Hah?
6: Masih kenal rupanya Bang Eko ya.
0: Kok bukan? Lanius?
6: Ya, Lanius mungkin nih.
0: Lanius? Oh, lain lah, suara Lanius lain nih. Lato-Lato nih, betul kan?
6: Lato-Lato betul.
0: Lato-Lato udah pindah?
6: Udah pindah kok, pindah alamat dah.
0: Pindah alamat ya? Atau pindah kampung?
6: Bang Eko juga pindah kan?
0: Saya memang udah pindah ke kota.
6: Nah, dulu jangan tekong, sekarang pindah ke Sanggau lagi kan. Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik, kabar baik.
6: Udah ya.
0: Oke. Okay. Berapa nih? Telepon ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
6: 5
0: 3
6: benar sih ya. Masih lagu gak bisa lagi dah ngojek.
0: Lagu apa?
6: Lagunya Pilih Aku Atau Dia. Pilih Aku Atau Dia.
0: Pilih Aku
6: Atau Dia.
0: Dari?
6: Maya Angela.
0: Maya Angela. Oke, siapa-siapanya?
6: Siapanya kita rangkul ya Bang Eko dari asal pencet ya.
0: Oke.
6: Bang Eko ya, terima kasih Bang Eko.
0: Baik, terima kasih, selamat malam ya Lato-Lato Putra. Kita break dulu ya, kita dengarkan mengapa tak pernah jujur Dian Pesisa?

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?

Iya, pendengar, itu tadi beberapa lantunan cantik telah Anda dengarkan ya. Kita lihat di pesan singkat WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung. Dengan Hang Kebun ya, request lagunya Selalu Untuk Selamanya versi Fatur ya. Salamnya buat Lanius ya. Putra Lato-Lato, kakek Ririn, Mama Boboy, Mbak Hesti, yang lain di Rangkul, dari Asabajet. Yang baca terima kasih, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih Hang Kebun ya, ikut bergabung di Sapa Malam malam hari ini.

0: Iya, sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Selamat malam. Halo.
1: Halo, good night, Bang Eko.
0: Oleh. Selamat malam.

0: Mama Bobo ya?
1: Yalah. Tadi baru pergi gereja. Balik penat-penat lah, duduk atas dia lah.
0: Ya, duduk atas.
1: Ada kakak sebelah tu, tidur dengan kakak. Tak ada suami, tidur dengan kakak.
0: Okey.
1: Nak minta lagu Siti Nurhaliza ya, Aku Cinta Padamu.
0: Siti Nurhaliza. Okey.
1: Tadi dengar Hang Kebun, nama sikit buka radio tadi. Dengar Jun Sarawak, dia orang bertanding Piramli punya di tak jauh dari rumah Mama Boboi lah, Yudimas. Tapi saya tak pergi lah Pak Eko, di radio tu. Salam untuk Hang Kebun tadi, makasih Ajis. Tak lupa dengan mereka tu lah. Kak Long, Mula Tercinta, masuklah Pak Eko ni. Untuk Dek Yor, untuk Lano dengan Bunda dia, dengan Kakak Sisi. Itu Abang Rinaldo dengan Abang Joko JSJ dah lama tak dengar dia orang Abang Eko.
0: Ya,
1: untuk mereka yang dua ya, Mbak Lin, tak lupa dengan orang Tokyo tu, Bang Bang Rizzi dengan Bunda Resmi, Bunda Perida dengan Bunda Natalia, Bunda Esti, dia orang cakap dia balik kampung dia mana benua dia tu, mungkin dia cuti lah, tengok keluarga dia. Untuk Mbak Esa, untuk yang orang di Bala ya, itu Mama Muti, selalu lupa saya sebut ya Bang Eko itu. Bang Jali, untuk orang di Sambah ya, Wanutu, Usu Putri. Untuk malam lupa siapa nama Pak Belalang. Ayu Kepo, untuk Pak Mase, untuk Pak Kakung. Untuk siapa lagi ya? Nenek Mula tuh dengan Datuk dia ya. Tak lupa dengan Dokter Cinta tadi. Makasih Kak Nyalam dan Mama Bobo Zik Masa Dandut tadi baru dia muncul Dokter Cinta tuh lagi Bang Eko. Harap dia sehat lah. Yang lain-lainnya Bang Daro ya, Bang Daro siapa lagi ya, itu yang lain-lainnya nanti kita besok sambung lah Bang Eko ya.
0: Oke.
1: Selamat malam Bang Eko. Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih
0: Bang. Iya, dengan Mama Boboy ya di Kucing. Selamat malam Mama Indah. Halo, ya. Silakan, Ma Indah.
2: Masih apa lagu nih, Bang Eko?
0: Lagunya apa?
2: Apa ini lagunya nih? Pesonanya Bang Eko dari Singki.
0: Pesonamu?
2: Ada lama gak dengar lagu tuh, Bang Eko.
0: Oke. Siapa-siapanya?
2: Mau salam dulu ya. Yang baru santun tadi tuh Mama Bobo ya.
0: Ya.
2: Buat Dokter Cinta juga nih, dah udah gabung lagi nih, kembali nih Dokter Cinta nih. Buat Kak Long juga, buat Bang Dendi juga, sama Dapat Puasnya. Buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Bik Yul juga di Standing. Buat Dato' Uban juga di Sidas. Buat Jatuh RJ juga, Bang Pael. Buat Bang Widi. Buat Pak Alek, Mbak Elsa, Bu Esti, Pakai Ririn, Pak Wai, Pak Mansam, Bang Jali. Buat Mama Murdi juga. Yang lainnya dirangkut kecuali Bang Eko.
0: Oke.
2: Ada lagunya Bang Eko ya?
0: Ada.
2: Iya, makasih. Selamat malam.
0: Makasih.
2: Selalu Bang Eko.
0: Baik. Ya, Mama Indah ya di Landak Ngabang. Oke, Mama Yogi. Waduh, terputus ya. Iya. Oh, terputus lagi. Oke, terputus ya Mama Yogi ya, karena ada Usu Busri ya bergabung. Namun tidak muncul di layar monitor kita nih Usu Busri ya. Ya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
3: Dengan Mbak Kakung.
0: Mbak Kakung. Silakan Mbak Kakung.
3: Lagunya bisa, Bang?
0: Lagunya apa?
3: lagunya Kasih Kembalilah.
0: Kasih Kembalilah.
3: Rahmat Kargalong.
0: Oke, silakan.
3: Sahabat dan senyum, untuk Datuk Uban, Mbak Yusika Bayuli, Mbak Yusika juga Menyati, Mbak Muna, juga untuk Bang Fahir, Bang Lanyo, juga untuk siapa yang putra Mayo, dan untuk Bang Widi, yang lainnya dilakukan lagi dari APBD.
0: Oke.
3: Baik,
0: terima kasih dengan Mbah Kakung ya di Kubur Raya. Ya, selanjutnya Mama Yogi terputus terus ya. Oke, sudah ada Mama Yogi. Halo, selamat malam Mama Yogi.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mama Yogi.
4: Apa di kabar, Michael?
0: Kabar baik. Mama Yogi di mana posisi?
4: Di rumah. Di Raut.
0: Oh, di Raut. Kirain di Balai Karangan.
4: Enggak lah, ada pulang dah. Dan pulang.
0: Oke.
4: Udah sembuh juga anaknya. Penonton keberapa nih Bang Eko?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 4.
4: Waduh.
0: Lagunya apa?
4: Enggak dapat judul lagu lah nih.
0: Ikutan atau request?
4: Request lah. Siapa tahu nanti bisa diputar akhir-akhir juga nggak apa-apa.
0: Ya.
4: Lagunya Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu.
4: Dari Rian Jelina.
0: Oke. Siapa-siapanya?
4: Oke, siapa-siapanya terutama si buat Bang Eko ya, sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian buat Putra Tolato, Pak Wai, Mbak Elsa, Bu Esti, kemudian buat Bang Widi juga, terus Joto LC, Pak Belalang, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Bang Ikonnya, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Mama Yogi ya di Balai Karangan. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
5: Pak El ini.
0: Pak El.
5: Ya.
0: Di minimarket, pasar atau di kantor nih malam hari ini?
5: Di kasur.
0: Hah? Oh, di kasur.
5: Lagunya ini Bang Eko. Rate Bang Eko.
0: Lagunya?
5: Rate dari Inka Kusti.
0: Lagu?
5: Teratai dari Inka Kusti.
0: Teratai.
5: Ya.
0: Oke.
5: Selamat malam, Bang Eko ya. Dengan
0: Budget apa terkali.
5: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik, kita break lagi ya. Kita dengarkan lantunan lagu-lagu yang telah di request. Kita dengarkan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Jamur merang adalah salah satu kuliner dari Indonesia. Tapi tahukah Anda, jamur merang memiliki nama ilmiah Volvacea. Manfaat dari jamur merang mencegah pertumbuhan sel kanker, mencegah penyakit jantung, mengatasi radikal bebas, baik untuk penderita diabetes dan juga memperkuat tulang. Manfaat jamur merang bisa Anda dapatkan jika diolah dengan benar.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak fungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

0: Iya, pendengar itu tadi telah Anda dengarkan ada Maya Angela ya. Bila aku atau dia selalu untuk selamanya Fatur. Siti Nurhaliza, Stinky dan Ria Angelina, Birunya Rinduku. Kita lihat di WhatsApp ya, sudah ada Bung Widi ya, selamat malam ya, selamat malam juga untuk Bung Widi di Tokyo lagi monitor katanya. Lagunya Titip Rindu Buat Ayah. Ebit Gade kirim salam buat Bu Parida di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah ya, Bung Benijo di Manado, di Makassar ada Mbak Viola, Mbak Mola, Mbak Yuni di Sungai Mawang, Mbak Yuli ya, Mbak Elsa, Mbak Miati, Wan Usu, Bung Lanius, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, Bu Resmi di Singaraja, Pak Belalang, Bunda Natalia, Bunda Esti. Salamnya yang lain terangkul dari SMPJ. Buat abangnya, selamat bertugas, jangan lupa ngopi hangat. Oke, arigato. Terima kasih Bung Widi ya, di Tokyo, Jepang. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam juga.
1: Apa lagunya yang diputar Bang Eko?
0: Lagu apa tuh?
1: Yang ada
0: aku tak biasa
1: dulu.
0: Bentar, belum ditarik kali. Aku tak biasa.
1: Yang ketiganya belum.
0: Aku tak biasa. Oh ya, belum ya. Bentar ya, sabar ya. Nanti diputarkan. Tenang aja.
1: Tidak ada sabar.
0: Oke. Ya. Ada lagi? Ya, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
2: Nuh, orang yang bujang kecewa di bawah langit.
0: Dengan Nuh? Kok dengan Nuh?
2: Bukan Nuh, Doni.
0: Oh, Doni.
2: Yang lagi
0: tadi katanya dengan Nuh.
2: Nuh enggak? Oh iya.
0: Nuh.
2: Ya, betul Nuh.
0: Nuh.
2: Oh iya, betul Nuh. Betul. Betul sekali.
0: Mm-hmm.
2: Gimana?
0: Lagunya enggak ada ya?
2: Ada lah.
0: Ada.
2: Lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Dari Gama 1 atau 2?
0: Gama?
2: Iya, 1 atau 2.
0: Ada lagunya?
2: Ada.
0: Di mana?
2: Di komputer.
0: Komputer mana?
2: Komputer di Are Sanggau.
0: Are Sanggau di mana?
2: Iya, di Sanggau lah, di Jalan Sabang Merah itu.
0: Sabang Merah? Di mana dah? Di mananya tuh?
2: Ya di Sabang Merah lah.
0: Di atas tanah ya?
2: Ya boleh di atas
0: tanah. Okay.
2: Yang penting jangan di atas langit. Nah mungkin okay. Kan.
0: Oke, terima kasih okay. Lanius. Selamat malam.
2: Oke, selamatnya buat itu kawan-kawan kita yang sudah masuk gabung, yang sudah saya sikat pesan saat tadi, Mbak Miati juga, terus ada Bung Mamat yang ada di Samarinda pendatang baru. Ya kita sapa dia. Oke, Bung Eko, selalu selamat siang.
0: Oke, Lanius ya. Gabungnya pakai nama Nuh pula ya. Ya 0815226477754 dan di 0815226477754.

Tahukah Anda, mendonorkan darah tidak hanya dapat menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan Anda. Dilansir dari St. Mary's Medical Center, mendonorkan darah memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, pembaruan sel-sel darah secara berkala, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan psikologis, dan Anda juga bisa cek kesehatan secara berkala dan juga gratis loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo donor darah!

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Iya, pendengar, itu tadi ada lagunya Inka Christy, ya Teratai. Dan ada Alda, Aku Tak Biasa. Dan terakhir ada Titip Rindu Buat Ayah. Dan tidak terasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah hampir di penghujung acara ya, pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Ya, mudah-mudahan bisa lantunan-lantunan yang kami hadirkan tadi bisa semakin menghangatkan kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta malam hari ini. Dan kami yang bertugas juga pamit undur ya dari ruang dengar Anda. Nah, kami ucapkan terima kasih kebersamaannya di Sanggau Malam edisi Minggu 11 Oktober ya 2026. Kru-kru yang bertugas malam hari ini, saya Eko Karjuan pamit undur ya, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, 12 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz dan dipancar luaskan dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Salam jumpa bersama kami pendengar yang bertugas di hari ini edisi 12 Oktober 2026 di hari Senin bersama kami yang bertugas saya Sri Wahyuni. Dan juga rekan-rekan operator studio yang juga menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga saja hari ini semua yang sudah Anda persiapkan di hari Senin ini bisa berjalan dengan lancar dan juga semua yang Anda laksanakan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Di hari ke-12 di bulan Oktober ini, pendengar, semoga persiapan aktivitas Anda juga bisa dijalani dengan baik, memberikan hasil yang lebih memuaskan, dan juga siap untuk menghadapi hari Senin, yaitu hari di mana semua persiapan aktivitas yang sudah Anda lakukan bisa menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Baik pendengar, kami akan awali jumpa kita edisi hari ini di Mutiara Pagi. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Bapak Muhammad Hasbi, yaitu Kepala Kantor Kemenhas Kabupaten Sanggau, yaitu tentang jangan meremehkan kebaikan kecil. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan kami melalui FM 99.9 MHz, dan juga untuk Anda yang nanti akan menyimak kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook at RRI Sanggau. Semoga pagi ini semua yang sudah Anda persiapkan sudah memberikan sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kebaikan kecil ini sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal bagi orang yang menerima tindakan sederhana tersebut bisa menjadi sumber semangat, menghadirkan ketenangan, bahkan memberikan harapan di tengah kesulitan. Seperti pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini pendengar, saya sudah bersama Bapak Muhammad Hasbi, yaitu Kepala Kantor Kemenhat Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasbi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Pak kabarnya pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, puji syukur pagi ini kita juga diberikan kenikmatan ya Pak, dalam sesuatu hal yang kita jalani. Tentu nilai sebuah kebaikan juga memiliki tempat yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan dan juga baik itu memberikan kesempatan untuk menebarkan sebuah kebaikan melalui tugas dan juga tanggung jawabnya. Nah, seperti apa sebenarnya hal-hal yang dapat kita dengarkan pagi ini, saya juga akan menyampaikan beberapa makna dalam kehidupan kita, bahwa kebaikan tidak selalu harus diwujudkan melalui tindakan besar, bahwa senyuman, sapaan yang ramah, bahkan bantuan sederhana, hingga kesediaan mendengarkan orang lain juga merupakan bentuk kebaikan kecil yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sesama. Silakan Pak Hasbi untuk menyampaikan seperti apa makna jangan meremehkan kebaikan kecil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk berbuat baik, dan juga menambah bekal kita untuk menuju akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya dan senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini izinkan saya mengajak pendengar sekalian untuk bersama-sama merenungkan sebuah tema yang pada pagi hari ini kita bahas bersama, yaitu jangan meremehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi itulah jalan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan itu terlalu kecil. Kita ingin bersedekah tetapi harta kita terbatas. Kita ingin membantu tetapi kemampuan kita itu tidak cukup banyak. Kita ingin membahagiakan orang lain, tetapi yang mampu kita lakukan hanya tersenyum, atau hanya menyapa, atau hanya mendengarkan keluhan dan keluh kesahnya. Lalu kemudian kita berpikir, apa sesungguhnya arti dari sebuah kebaikan kecil ini? Padahal kalau kita lihat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kecil tidak terlihat dan tidak dipikir oleh manusia, tapi tentu saja memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kebaikan kecil itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajihin talqin." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karenanya, senyuman, sapaan, dan wajah yang ramah mungkin terlihat itu sederhana. Namun, kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami seseorang. Bisa jadi ia sedang menghadapi masalah keluarga, kemudian kesulitan ekonomi, atau beban pikiran yang berat. Maka sapaan yang tulus dan kata-kata yang menenangkan mungkin menjadi sebab hatinya kembali menjadi kuat. Maka oleh karena itu, kita tidak perlu menunggu kita ini menjadi orang yang kaya untuk bersedekah, menunggu memiliki jabatan untuk berbuat atau membantu orang, untuk menunggu memiliki banyak ilmu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Jika kita memiliki harta, bantulah dengan harta. Jika kita hanya memiliki tenaga, maka bantulah dengan tenaga. Jika kita memiliki ilmu, bagikanlah ilmu itu. Jika belum mampu melakukan semuanya, setidaknya jangan menyakiti orang lain dan jangan menutup pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Saudara-saudaraku pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan sebenarnya dekat dengan kehidupan kita dan hadir setiap hari. Ketika kita bangun tidur, kita dapat bersyukur. Ketika kita bertemu dengan tetangga, kita dapat mengucapkan salam. Ketika berada di jalan, kita dapat memberi kesempatan kepada orang lain. Ketika melihat seseorang kesulitan membawa barang misalnya, kita dapat menawarkan bantuan untuk membantu membawanya. Di masjid juga, sesungguhnya kita dapat menjaga kebersihan dan merapikan sandal-sandal yang berserakan di teras. Ketika kita melihat sampah, kita dapat memungut dan membuangnya pada tempatnya. Ketika ada saudara yang sakit misalnya, kita dapat menjenguk atau mendoakannya. Bahkan ketika tidak mampu menyelesaikan masalah seseorang, kita mungkin masih dapat mendengarkan ceritanya dan dengan penuh perhatian mendengar keluh kesahnya. Kebaikan tidak selalu membutuhkan uang, membutuhkan kekuatan atau kedudukan. Terkadang kebaikan hanya membutuhkan kepekaan hati dan kesediaan meluangkan waktu untuk membuat kebaikan. Jangan sampai kita sibuk menunggu kesempatan besar tetapi melewatkan banyak kesempatan kecil yang ada di sekitar kita. Kehidupan yang penuh keberkahan seringkali dibangun dari kebaikan sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Pendengar RRI Sanggau yang berbahagia, mungkin salah satu kebaikan yang mudah dilakukan tetapi seringkali sulit untuk dijaga adalah menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam keseharian, begitu banyak kata yang kita ucapkan. Ada ucapan yang membahagiakan, membangkitkan semangat, dan memberi nasihat. Namun, ada pula ucapan yang dapat melukai hati, dapat merendahkan orang lain, merusak persahabatan, bahkan dapat memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Maka di zaman media sosial, menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan, komentar, dan informasi yang kita sebarkan. Jangan sampai jari kita itu lebih cepat daripada pertimbangan akal dan hati. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas, menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan candaan dan ejekan, atau mempermalukan seseorang di hadapan banyak orang. Maka sebelum berbicara, sebelum menulis komentar atau menekan tombol kirim, marilah bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah cara menyampaikannya membawa kebaikan? Maka jika tidak, diam mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Terkadang kebaikan terbaik adalah menahan diri agar tidak mengucapkan sesuatu yang dapat menyakitkan orang lain. Para pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pula kita berusaha baik kepada orang lain tetapi melupakan keluarga sendiri. Ini yang sering terjadi di kalangan kita. Ada orang yang ramah kepada teman tetapi mudah marah kepada anak, sopan kepada rekan kerja tetapi kasar kepada pasangan, bersedia membantu orang lain tetapi enggan membantu pekerjaan sederhana yang dilakukan di rumah. Padahal keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, dan mereka adalah yang paling sering melihat akhlak kita yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini pernah bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli," kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Oleh karena itu, marilah memulai kebaikan dari rumah. Ucapkan terima kasih kepada pasangan. Mintalah maaf ketika bersalah. Dengarkan atau kita coba mendengarkan cerita anak-anak kita. Bantu pekerjaan rumah. Doakan keluarga kita dan sampaikan kasih sayang selagi kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang bahagia itu tidak selalu dibangun oleh kekayaan dan fasilitas mewah. Seringkali kebahagiaan tumbuh dari perhatian kecil yang dilakukan dengan tulus. Satu ucapan lembut itu dapat meredakan kemarahan. Satu permintaan maaf dapat memperbaiki hubungan. Bahkan terkadang satu pelukan itu dapat menenangkan hati anak-anak kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melihat ajaran Islam, maka sesungguhnya Islam itu mengajarkan bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun itu sedikit. Sabda Rasulullah, "Wa ana habbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling kontinu, meskipun dilakukan sedikit. Oleh karena itu, jangan merasa harus membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak sekaligus, lalu kemudian kita berhenti dan tidak lagi membacanya. Mulailah dengan beberapa ayat setiap hari. Kemudian jangan juga kita ini menunggu kaya untuk bersedekah. Sisihkan sedikit rezeki secara rutin. Kemudian juga jangan menunggu memiliki banyak waktu untuk menghubungi orang tua. Tanyakanlah kabar mereka, kemudian doakan mereka agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan yang orang tua yang sudah meninggal, doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan kuburnya dan terus memberikan rahmat kepada mereka. Kemudian jangan juga kita menunggu orang lain untuk berubah, memulai kebaikan. Maka kita harus menjadi orang yang pertama yang memperbaiki sikap. Kebiasaan baik yang terus dijaga ini akan membentuk karakter, dan karakter yang baik akan memperbaiki keluarga, dan keluarga yang baik tentu insya Allah akan memperkuat masyarakat, dan masyarakat yang baik akan dapat memperkuat sebuah negara. Bayangkan jika setiap orang itu melakukan satu kebaikan kecil setiap hari, membantu tetangga, menolong orang tua, menyeberang jalan, menjaga kebersihan, menghibur orang yang sedang dalam keadaan berduka, atau menahan diri dari menyebarkan fitnah, maka betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan terus tumbuh setiap hari. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta, jabatan, dan pujian manusia kan kita tinggalkan. Bekal yang kita harapkan adalah iman, lalu amal soleh, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Bisa jadi senyuman yang kita berikan menjadi sebab kebahagiaan orang lain. Bisa jadi sedekah yang sedikit menjadi amal yang sangat berharga. Bisa jadi bantuan sederhana menjadi sebab Allah untuk menolong kita nanti. Dan juga bisa jadi keburukan yang kita tahan untuk tidak kita kerjakan karena kita takut kepada Allah, itu menjadi bagian dari perjuangan untuk menjaga keimanan kita. Kita tidak tahu amal mana yang paling diterima Allah. Maka lakukanlah kebaikan yang mampu kita lakukan, tentu saja dilandasi dengan niat yang ikhlas dan juga dengan cara-cara yang benar. Marilah kita bertekad untuk tidak meremehkan kebaikan-kebaikan kecil, menjaga lisan dan tulisan, berbuat baik kepada keluarga, membantu sesama sesuai kemampuan, lalu menunaikan amanah dengan jujur dan menjaga amal meskipun itu sederhana. Pendengar setia RRI Sanggau yang bahagia, demikianlah renungan mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tidak hanya menjadi pengetahuan belaka, tetapi juga itu dapat menggerakkan hati untuk berbuat baik. Mulai dari hal sederhana, dari orang-orang terdekat, dan juga dari diri kita sendiri. Kita ingat bahwa kebaikan itu tidak harus menunggu kesempatan besar. Mulailah dari hal kecil, lakukan dengan ikhlas, dan jagalah agar terus berlanjut, tetap istiqomah untuk kita laksanakan. Sebab kita tidak pernah tahu kebaikan kecil mana yang kelak akan menjadi jalan bagi kita untuk meraih ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada RRI Sanggau yang telah memberikan ruang untuk berbagi hikmah dan kebaikan. Semoga RRI Sanggau senantiasa menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa manfaat bagi masyarakat Sanggau khususnya dan juga bagi Indonesia pada umumnya. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banyak kata-kata Pak sekarang, karena kan di zaman modern ini banyak yang mengatakan bahwa jangan terlalu baik sesama manusia karena nanti akan dimanfaatkan. Nah, kalau melihat dari konteks tersebut, dan juga saya pernah membaca dalam Al-Quran juga di surat Az-Zalzalah ayat 7 disebutkan bahwa siapapun yang mengerjakan kebaikan dan seberat zarah akan melihat balasannya. Nah, bagaimana Bapak memaknai ayat tersebut dan seharusnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam sebuah kebaikan gitu Pak?
1: Ya, benar ya. Dalam surah Al-Zalzalah itu sebutkan misqala dzarratin. Jadi Allah itu tidak menggunakan sesuatu yang besar untuk menunjukkan dari sebuah kebaikan. Tapi Allah mulai dengan kata-kata misqala dzarrah, sesuatu yang kecil dulu. Karena apa? Karena ternyata setiap amal perbuatan kita itu, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, meskipun itu kecil akan tetap dipertanggungjawabkan kita sebagai manusia. Maka Allah mengerti dan paham manusia itu punya keterbatasan. Tidak semua orang itu mampu, tidak semua orang itu kaya, pejabat, dan punya kekuatan. Tapi mayoritas manusia adalah orang-orang kecil, mungkin rakyat jelata, dan hanya mampu melakukan hal-hal kecil. Maka Allah dalam surah Al-Zalzalah itu mengungkapkan misqala dzarrah, kebaikan atau sesuatu yang kecil akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia yang mayoritas adalah orang-orang yang mungkin lemah, itu hanya mampu mungkin melakukan hal-hal yang kecil. Tapi dari hal-hal yang kecil itulah yang nantinya jika kita lakukan dengan kontinu istiqomah dan juga dilandasi dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang kecil itulah nanti yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan. Sama dengan hanya dengan keburukan. Maka ada pepatah yang menggelincirkan kita, yang membuat kita tersandung itu kan bukan batu yang besar, tetapi batu yang kecil. Maka hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Bisa jadi hal kecil ini diremehkan, tidak dipedulikan, padahal dilakukan setiap hari, jika itu kebaikan akan besar dan memperoleh pahala, tetapi jika itu keburukan juga akan besar dan kita akan mendapatkan dosa. Maka hal kecil dulu yang kita perhatikan, baru hal-hal yang besar. Mungkin itu yang bisa dimakna dari ayat tersebut.
0: Baik. Berarti kalau ucapan yang kita kita juga ucapkan setiap hari harus hal-hal yang baik ya, Pak ya. Yang kita ucapkan kepada ya. Orang. Terkadang kita marah enggak itu, Pak. Tidak terasa kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apalagi kalau lagi dongkol, lagi jengkel gitu ya. Tapi dengan niat kebaikan saja, karena saya yakin sebuah kebaikan itu akan dibalas dengan sebuah kebaikan, tapi dengan cara Allah berbeda-beda gitu ya. Nah, dalam konteks ini bagaimana Islam juga mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, Pak, meskipun kebaikan tersebut juga terlihat kecil dan tidak mendapatkan penghargaan dari manusia.
1: Ya, prinsipnya kita melakukan segala sesuatu itu kan bukan karena minta pertimbangan manusia, bukan karena ingin dipuji, tapi semata-mata kita lakukan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu banyak persoalan yang kita hadapi. Maka tadi kami sebutkan, kami katakan bahwa Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita ini diminta untuk berkata yang baik. Atau kalau kita tidak bisa, diam saja. Nah, demikian juga dalam keadaan dalam mungkin dalam posisi kita yang dalam keadaan yang tidak baik, misalnya marah tadi disebutkan kan, memang kadang yang mematikan akal itu adalah emosi marah. Maka kalau memang kita sadar, maka diam saja, jangan sampai kita tersulut emosi, karena kalau mempertimbangkan sesuatu dengan kemarahan, maka pasti yang hasilnya itu tidak akan baik. Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka untuk surga. Itu satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita tanduk lakukan amal kebaikan itu dengan ikhlas. Kalau kita lakukan amal kebaikan karena hanya ingin dipuji orang dan sebagainya, itu akan terhapus amal kita. Dan itulah yang disebutkan dengan riya tadi. Riya ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akan menghapuskan amal kita. Bahkan Rasulullah mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirqal asghar, ya asghar yani arya. Kata Rasulullah, yang paling aku takutkan yang ini terjadi pada umatku adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Itu riya tadi. Apa riya itu adalah kita berbuat kebaikan bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi ingin dipuji manusia. Nah, ini sangat berbahaya yang merupakan salah satu penyakit hati yang harus kita hindarkan. Ujung-ujungnya amal kebaikan yang harusnya banyak kita dapatkan akhirnya bocor karena kita melakukan perbuatan riya tadi.
0: Ya. Ya, karena kan kita kalau sudah melakukan sebuah kebaikan katanya lupakan saja gitu ya, Pak ya. Kita sudah melakukan kebaikan lupakan saja, karena nanti kalau ditunggu nanti rasanya menagih sebuah kebaikan lagi dari orang lain. Nah, kalau seperti itu, Pak, bagaimana sebenarnya kita dapat membiasakan diri kita untuk terus melakukan kebaikan secara istiqomah meskipun dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana? Dan apa hubungan antara keikhlasan, niat dan juga nilai suatu kebaikan dalam pandangan Islam, Pak, untuk perkembangan zaman modern saat ini?
1: Ya, konteks kita hidup di dunia ini kan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan konteks kebaikan-kebaikan kecil ini, maka isilah hari-hari kita ini dengan hal-hal yang positif. Terutama tadi dikaitkan dengan zaman modern yang serba cepat, di mana kita hidup di zaman media sosial sekarang ini, yang informasi itu tanpa jeda. Kita bangun pagi saja, kebanyakan mungkin 90% kita ini langsung membuka HP, membuka WhatsApp, itu beragam informasi sudah kita dapatkan, yang terkadang informasi itu entah benar atau salah. Oleh karenanya, untuk kebaikan-kebaikan tadi yang kita sampaikan, minimal informasi-informasi itu kita seleksi. Kalau kita yakin tidak benar, maka kita tahan untuk kita tidak sebarkan. Dan ini juga merupakan bagian dari kebaikan. Jangan sampai hal-hal informasi yang belum kita seleksi, kemudian kita ingin menjadi orang yang pertama menyebarkannya, kita tidak selektif. Bahkan ini nantinya berujung kepada kejahatan yang tidak hanya menimpa satu orang, tapi bisa menimpa banyak orang. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi ini sangat-sangat besar implikasi dalam kehidupan kita, terutama sebagai seorang Muslim, dan kita hidup bertetangga dengan etnis yang berbeda, suku yang berbeda. Maka akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang pertama adalah akhlak yang mulia, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak inilah yang perlu kita jaga dengan melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Itulah contoh akhlak yang baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa kita lakukan di keluarga kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Nah, insya Allah awali dengan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita. Semoga yang kecil-kecil ini menyebar kepada masyarakat kita, dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat, maka insya Allah akan menjadikan sebuah negara yang tangguh, yang juga baik masyarakatnya.
0: Oke, baik. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, keikhlasan itu kan tidak bisa kita takar, Pak. Tidak dapat kita bilang, oh saya sudah ikhlas, tapi masih disebut gitu ya. Nah, kalau menakar dari sebuah keikhlasan seseorang, terkadang pandangan orang lain kita nih sudah merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sudah lahir dari niat kita, tapi malah orang lain yang menilai bahwa ah itu cuma mau dipuji aja. Nah, kalau kita mendengarkan hal tersebut, apa sih sebenarnya Pak yang dapat kita lakukan untuk bisa menenangkan hati kita, dan bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita kalau sebuah kebaikan itu harus kita lakukan setiap hari?
1: Kalau kita berbuat baik, lalu kemudian persepsi orang terhadap kita itu sok suci dan sebagainya, yaitu persepsi mereka. Kalau ternyata kita terpengaruh dengan omongan-omongan orang, maka perlu dipertanyakan, kita ini sebenarnya berbuat baik ini untuk orang atau karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin mengawali ini itu tidak mudah. Terlebih lagi kita hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda. Pasti akan goncang, untuk apa berbuat baik tuh akhirnya dinilai jelek oleh orang lain. Itu mungkin dalam persepsi kita. Tapi dalam persepsi agama dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan lagi dengan misqala dzarratin tadi, bahwa kebaikan kecil, hal kecil akan dinilai, maka insyaallah kita akan dapat menata hati kita. Terus saja berbuat kebaikan, insyaallah yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati kita masih ingin dinilai orang, berarti kita itu belum ikhlas dalam berbuat. Dan ini tentu perlu proses dan tidak mudah. Tapi insya Allah kalau ini kita dawamkan, mungkin 1-2 kali kita terpengaruh dengan omongan orang. Tapi kalau kembalikan niat ini berbuat baik hanya untuk Allah, dan Allah yang akan memberikan kita pahala, yang akan menilainya, maka insya Allah lambat laun hati kita itu akan ikhlas, akan pasrah bahwa pandangan Allah itulah yang benar daripada pandangan manusia. Dan lama-lama orang juga akan terdiam gitu. Dan itu bukan menguji konsistensi kita. Di sini dia. Kalau kita karena omongan orang kemudian berhenti, berarti memang niat kita itu hanya sebatas ingin dinilai orang. Tapi kalau istiqomah terus-menerus, maka insya Allah kita akan semakin kuat dan yakin bahwa yang kita lakukan adalah Allah yang menilainya.
0: Berarti kita belum yakin ya Pak, kalau udah berbuat baik nih setiap hari tapi nggak ada balasannya dari siapapun. Nah itu juga termasuk ya Pak, bergumuh dalam hati, kita melakukan kebaikan tapi masih ngeluh di dalam hati kita gitu ya. Berarti kita belum disebut bahwa kita itu melakukannya dengan ikhlas. Nah kalau dalam pandangan Islam kan banyak sekali kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan dan juga bagaimana kita bisa menolong orang lain padahal kita juga membutuhkan. Nah kalau dalam perspektif Islam, kita nih ingin bantu, tapi kita juga kekurangan gitu Pak. Itu tuh bagaimana?
1: Ya, kita kan bisa menakar ya. Kita menakar. Ketika kita membantu orang itu kan tidak hanya membantu dengan harta. Ya. Kalau kita menakar, kita tidak punya uang, maka kita tidak bisa membantu orang karena kita butuh uang. Tapi ada aspek lain yang bisa kita gunakan. Ya, tadi itu misalnya ada orang berkeluh kesah. Ya. Mungkin dengan senyuman kita, dengan kita meluangkan waktu kita sedikit untuk mendengar keluhannya, itu insya Allah akan mengurangi beban. Kan tanpa modal, tanpa kita mengajak warung kopi, tapi mungkin di masjid mendengarkan saja, dia sudah senang ya, keluh kesah kita. Belum lagi hal-hal lain, misal kita bantu dengan tenaga, menjenguk orang yang sakit, dan sebagainya. Jadi mungkin selama ini banyak orang mengira bahwa menunggu kaya baru bersedekah, menunggu jadi pejabat baru membantu orang. Padahal banyak hal-hal lain yang bisa kita gunakan untuk membantu orang. Maka dengan senyum saja itu sudah menenangkan hati orang yang sedang gundah gulana. Insya Allah kebaikan seperti ini akan dinilai. Maka dalam Islam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi tersenyum saja di hadapan saudara kita itu adalah bagian dari sedekah pemberian kita kepada saudara kita. Ah, sampai di sana Islam menghargai perbuatan manusia yang baik meskipun itu sangat-sangat kecil. Senyum saja dengan ikhlas kita sudah dianggap bersedekah kepada orang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita kekurangan harta, tapi mungkin pada aspek tenaga kita bisa membantu orang. Ya. Kita tidak punya jabatan, tapi mungkin ada aspek lain yang bisa kita membantu orang. Jadi, insya Allah banyak hal-hal yang bisa kita lakukan meskipun kita tidak punya modal, kemampuan untuk melakukan kebaikan dengan modal yang besar, kekuatan yang besar, dan juga pangkat jabatan yang tinggi.
0: Baik, bahwa satu senyuman saja ya Pak bisa. Terkadang kita kalau pagi-pagi ketemu sama tetangga ataupun ketemu sama teman-teman ataupun baru nyampe di tempat kerja udah senyum, selamat pagi, assalamualaikum. Ini terkadang bisa merubah Pak. Rasanya kita bisa merubah suatu kondisi gitu ya. Dan kalau sebuah kebaikan yang sudah kita niatkan di hari ini terkadang tidak dibalas, kita merasa bahwa udahlah besok nggak mau senyum lagi karena nggak dibalas senyum. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan dengan langkah-langkah sederhana tadi yang disampaikan oleh Pak Hasbi, kita melakukan kebaikan itu harus dari niat kita ya Pak ya, harus dari niat yang tulus. Bagaimana kita bisa memahami bahwa suatu kebaikan yang dianggap kecil oleh manusia bisa menjadi memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam Pak, bagaimana juga bisa mengajarkan bahwa mendidik generasi muda juga bisa memahami kebaikan itu tidak selalu harus berupa materi ataupun sesuatu yang besar. Karena generasi penerus kita ini banyak sekali yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di sosial media dan juga hal-hal yang dapat dia lihat di dunia ini secara luas gitu Pak.
1: Ya, memang itu peran dari orang tua dalam keluarga ya. Karena sekolah yang pertama bagi anak-anak yang nanti akan menjadi generasi penerus kita itu kan tentu berawal dari rumah. Maka dari rumah itulah sudah ada pembiasaan kita dan keluarga untuk bagaimana anak-anak ini tidak hanya berorientasi kepada hal-hal yang mungkin selama ini mereka anggap benar, bahwa orang yang paling kaya itulah orang yang mungkin paling banyak kedudukannya, jabatan yang paling tinggi adalah banyak kedudukan yang bisa dihormati. Padahal sungguhnya kalau dalam perspektif Islam, akhlak yang mulia itulah yang membuat harga diri dan harkat martabat kita bisa bisa bisa tinggi di hadapan orang. Oleh karenanya saya rasa itu berawal dari rumah tangga, bagaimana peran kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya sehingga didikan-didikan rumah yang baik itu insya Allah dapat mengurangi pengaruh-pengaruh luar yang nanti dapat merubah persepsi anak-anak kita terhadap hal-hal yang negatif. Maka kesan-kesan positif, ajaran-ajaran agama, menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak yang baik sedini mungkin kepada anak-anak kita itu punya peran penting. Meskipun mungkin tidak terasa, ya. Tapi nanti ketika mereka sudah tumbuh dewasa, mungkin sudah bersekolah jauh dari rumah kita, maka insya Allah nasihat-nasihat orang tua yang mungkin dulu mereka anggap adalah suara-suara yang bising di telinga mereka itu pasti akan terus teringat ketika mereka berada jauh dari orang tuanya. Maka sebagai orang tua, jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak, meskipun mungkin dalam pandangan kita mereka tidak mendengarkan omongan kita, tapi itu pasti akan tertanam di hati mereka. Karena itulah setiap hari yang mereka dengarkan. Insya Allah yang sedikit ini kan bermakna ketika mereka nanti sudah tidak lagi tinggal bersama kita. Bahkan mungkin ketika mereka nanti menjadi orang tua juga punya contoh, oh seperti ini dulu orang tua mengasuh kita, dan itulah nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada generasi penerus mereka nanti.
0: Karena saya sebagai anak juga sudah merasakan, Pak, nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua itu sebenarnya sudah umur segini sudah menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua itu sangat bermanfaat sebenarnya. Tapi kadang-kadang ngeyel, ya Pak ya. Kadang-kadang ngeyel gitu ya. Kadang-kadang agak sedikit nakal gitu, nggak mau dengerin apa yang disampaikan oleh orang tua. Jadi orang tua bilang belajar biar pinter gitu ya. Karena saya pernah melihat salah satu VT dari Cina itu. Ada seorang anak yang mengatakan jangan sampai nasihat yang diberikan orang tua itu tidak didengar. Saya merasa menyesal, katanya gitu ya. Nah, hal itu juga menjadi acuan bahwa sesuatu hal yang baik itu yang kita lakukan setiap hari pasti ada sebuah kebaikan juga yang nanti akan kita dapatkan di suatu saat dengan siapapun, dimanapun, kita tidak tahu ya Pak ya, karena kebaikan itu adalah sebuah misteri. Nah, kalau melihat dari apa yang sudah kita bicarakan pagi hari ini, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh pendengar kita di kesempatan pagi hari ini agar tidak menunda berbuat baik, karena kita tidak pernah mengetahui amal mana yang kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Silakan Pak.
1: Iya, pendengar RRI Sanggo yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan begitu banyak kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berjanji tidak akan mengabaikan kebaikan meskipun kebaikan itu seberat atom. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, jangan kita ini pernah lelah dan menunda kebaikan-kebaikan yang harusnya kita laksanakan. Banyak cara, tidak punya harta, kita punya senyuman. Tidak punya jabatan, kita punya tenaga. Banyak sekali sumber daya yang bisa kita gunakan meskipun kita pada hal-hal tertentu tidak memilikinya. Oleh karenanya, teruslah istiqomah untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena bisa jadi salah satu di antara banyak kebaikan yang kita lakukan itulah setitik cahaya yang nanti akan mengantarkan kita kepada surga. Maka perbanyaklah titik-titik cahaya itu yang mungkin nanti ketika di dalam kegelapan, salah satu titik cahaya itu yang nanti bisa mengantarkan kita kepada ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menuntun kita untuk menuju surganya. Demikian. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hasbi. Seperti apa yang sudah disampaikan bahwa jangan menunggu mampu melakukan kebaikan besar untuk mulai berbuat baik. Lakukanlah kebaikan yang bisa kita lakukan di hari ini dengan niat yang tulus dan cara yang benar, sebab dalam pandangan Islam kebaikan sekecil apapun tidak patut diremehkan. Semoga Allah SWT menjadikan kita pribadi yang ringan tangan dalam menolong, santun dalam bertutur kata, amanah dalam bekerja, dan istiqomah dalam menebarkan sebuah kebaikan. Terima kasih. Amin. Pak Hasbi, apa yang disampaikan pagi hari ini semoga bermanfaat untuk semua pendengar yang juga mendengarkan kita. Jangan lupa pagi ini juga harus berbuat baik ya Pak ya. Jadi kalau mau berangkat kerja, senyum dulu gitu ya. Dengan orang rumah senyum dulu, agar sebuah kebaikan itu bisa kita dapatkan dan juga bisa kita berikan kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jumpa lagi Pak di kesempatan mendatang. Ya, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Mutiara Pagi yang baru saja Anda dengarkan bersama Bapak Muhammad Hasbi, Kepala Kantor Kemenhats Kabupaten Sanggau. Jangan meremehkan kebaikan kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: Pendengar selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ya, yang hadir baik itu dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah pusat, ya, bahwa untuk menghadirkan kualitas pendidikan.
1: Pertandingan sampai hari ini memang ada kemajuan dan banyak bibit-bibit yang bagus, nampaknya bisa untuk kita jadikan ke depannya lebih baik.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik, mendengar kami mulai dengan informasi pertama. Ketua Sanggar Segenar Alam Sunaryo Adema menerima penghargaan dari Keraton Suryanegara Sanggau atas dedikasinya melestarikan budaya kalengkang. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya Sunaryo memperkenalkan kerajinan kalengkang melalui promosi hingga ke luar negeri termasuk Malaysia. Sunaryo juga membina pengrajin dan membuka pelatihan bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan keterampilan tradisional khas Sanggau. Dalam pengembangannya, kerajinan kalengkang masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku dengan harga terjangkau sehingga diperlukan jaringan pemasok dari berbagai wilayah. Penghargaan tersebut juga menjadi apresiasi atas kontribusi Sunaryo dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperluas pengenalan kalengkang kepada masyarakat hingga mancanegara. Pendengar, pemenuhan kebutuhan guru menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri mendorong pemerintah daerah dan juga pusat bersinergi memastikan ketersediaan tenaga pendidik di seluruh sekolah.
3: Pemenuhan kebutuhan guru menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri menilai pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi memastikan ketersediaan guru di setiap sekolah. Menurutnya, kecukupan tenaga pendidik sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar dan pemerataan layanan pendidikan. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan guru agar sekolah-sekolah di Sanggau dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
0: Nah, regulasi ini ya yang hadir baik itu dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah pusat. Ya, bahwa untuk menghadirkan kualitas pendidikan yang bagus di daerah-daerah sehingga baik dari segi ketersediaan gurunya itu sangat penting menurut kita untuk mencukupi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau tersebut.
3: Anissa berharap sinergi pemerintah daerah dan pusat dapat menghasilkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah di daerah. Ia juga menekankan pemerataan akses terhadap tenaga pendidik perlu menjadi perhatian agar kualitas pembelajaran dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik. Tri Putri melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, di mana ajang Dara Nanti Cup 2026 dimanfaatkan oleh ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau untuk menjaring dan memantau potensi bibit-bibit atlet sepak bola putri di daerah. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Sanggau, Ade Safari, menilai turnamen ini menunjukkan kemajuan yang positif, meski peningkatan kondisi fisik pemain masih perlu menjadi perhatian.
4: Dara Nanti Cup 2026 menjadi ajang bagi ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau untuk melihat potensi bibit atlet sepak bola putri di daerah. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau, Ade Syafari, menilai turnamen tersebut menunjukkan adanya kemajuan dan pemain potensial yang dapat dikembangkan melalui pembinaan. Ia berharap semakin banyak pemain putri yang mengikuti kompetisi agar potensi atlet di daerah dapat terpantau. Dengan begitu, ASKAP PSSI Sanggau memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk dibina sesuai kemampuan masing-masing. Selain menjaring pemain potensial, evaluasi kemampuan atlet juga menjadi perhatian dalam kompetisi tersebut. Menurut Ade, kemampuan teknik pemain putri sudah cukup baik, meski kondisi fisik masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat bermain lebih optimal.
1: Ya, kita lihat dari hasil pertandingan sampai hari ini memang ada kemajuan dan banyak bibit-bibit yang bagus. Nampaknya bisa untuk kita jadikan ke depannya lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi atlet-atlet putri yang bisa berpartisipasi sehingga kita bisa menilai dan bisa merekrut lebih banyak untuk kita bimbing sehingga untuk ke depannya kita punya banyak stok para atlet-atlet untuk sepak bola ini.
4: Melalui Dara Nanti Cup 2026, Ade melihat peluang untuk mengembangkan potensi pemain putri melalui penjaringan dan juga pembinaan. Ia menyampaikan peningkatan kondisi fisik juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung perkembangan atlet ke depan. Oktoferandi melaporkan.
2: Pendengar, tim Sanggau Soccer School Putri berhasil menembus babak final dan nanti Cup 2026 usai membekuk BBK Sekayam dengan skor 3-1. Sang pelatih Alfairi mengapresiasi perkembangan anak asuhnya dan menekankan pentingnya evaluasi atas gol yang bersarang di gawang mereka sebagai persiapan menghadapi Gasak Ten Hilir pada laga penentuan Sabtu mendatang.
4: Sanggau Soccer School atau S3 Putri melaju ke final Daranati Cup 2026 setelah mengalahkan BBK Sekayam dengan skor 3-1. Pelatih S3 Putri Alfairi berharap timnya dapat mempertahankan performa dan meraih kemenangan saat menghadapi Gasak Tain Hilir pada Sabtu mendatang, yang menjadikan satu gol yang bersarang ke gawang S3 sebagai bahan evaluasi sebelum pertandingan final. Ia juga berharap para pemain dapat mempertahankan perkembangan permainan dan tampil lebih baik pada laga penentuan juara. Alfairi menilai anak asuhnya telah menunjukkan perkembangan dengan menjalankan arahan yang diberikan selama latihan maupun pertandingan. Baginya, peningkatan kemampuan pemain menjadi hal penting dalam proses pembinaan selain hasil akhir kompetisi.
1: Saya sangat mengapresiasi untuk teman-teman dari teman-teman S3, khususnya Putri. Saya sangat senang hari ini kami bisa menang ya dengan skor yang cukup baik 3-1 walaupun kebobolan 1. Saya harap itu menjadi evaluasi. Harapan saya nanti kita bisa lanjut lagi di final dan meraih kemenangan dan bisa merebut juara 1.
4: Alfairi berharap para pemain tetap berlatih dan menjaga semangat agar dapat tampil maksimal untuk merebut gelar juara. S3 Putri selanjutnya akan menghadapi Gasak Tain Hilir pada final Daranati Cup 2026 Sabtu mendatang. Okto Frandi melaporkan.
2: Sanggau Soccer School atau S3A sukses melaju ke semifinal Daranati Cup 2026 usai menggelas PS Beduai dengan skor telak 6-0 di Gor Pancasila Sanggau. Meski menang besar, Sekretaris Umum ASKA PSSI Kabupaten Sanggau, Ade Safari menilai S3A masih harus membenahi kekompakan antara pemain senior dan junior sebelum berhadapan dengan juara bertahan RJM di babak semifinal.
4: Sanggau Soccer School atau S3A melaju ke semifinal Daranati Cup 2026 setelah mengalahkan PS Beduai dengan skor 6-0 di Gor Pancasila Sanggau. Sekretaris Umum ASKA PSSI Kabupaten Sanggau, Ade Syafari, menyoroti permainan S3 yang semakin berkembang dalam pertandingan tersebut. Ia menilai permainan S3A masih belum stabil karena pemain senior dan juga junior belum sepenuhnya padu. Menurutnya, kekompakan tersebut perlu diperbaiki agar tim dapat bermain lebih baik pada pertandingan berikutnya. Dikatakan, pemain senior perlu membantu junior beradaptasi dan memahami permainan tim. Bimbingan yang baik juga penting agar pemain muda dapat berkembang tanpa kehilangan kepercayaan diri saat bertanding.
1: Nah, di babak pertama mereka masih kurang lepas bermain ya. Nah, di babak kedua kita melihat baru mereka mulai agak bermainnya lebih lepas sehingga mereka bisa mengembangkan permainannya dengan lebih baik ya. Saya lihat masih belum stabil benar-benar karena masih belum padu antara yang junior sama seniornya itu masih belum padu. Saya rasa yang pemain seniornya lebih banyak lah membimbing pemain juniornya sehingga di lapangan itu bisa mereka berkembang dengan baik dan tidak memberikan instruksi yang membuat mereka lebih malah mentalnya jatuh.
4: S3A selanjutnya akan menghadapi juara bertahan RJM pada babak semifinal Daranati Cup 2026 datang. Ade menilai kekompakan antar pemain senior dan junior menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi S3A sebelum menghadapi laga tersebut. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rekan informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. KGBN Sanggau soroti pemerataan guru untuk pendidikan berkualitas. Dari Nanti Cup jadi ajang menjaring bibit atlet sepak bola putri. Saya Sri Wayuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pagi ini kita selalu diberikan kesehatan, semangat dan hati yang penuh syukur untuk kembali menjalani aktivitas di hari Senin ini. Senin datang lagi, waktunya membuka lembaran baru, menyusun kembali rencana dan melangkah dengan semangat yang lebih baik. Dan jangan biarkan rasa malas mengalahkan niat baik kita, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bisa membawa kita menuju hasil yang luar biasa. Dan pendengar mengoli pagi, tidak harus dengan sesuatu yang besar, cukup dengan senyuman, pikiran yang positif, hati yang tenang dan keyakinan bahwa hari ini selalu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kalau akhir pekan kemarin masih ada rencana belum tercapai, jangan berkecil hati. Kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain karena setiap orang punya waktu, perjuangan, dan cerita yang berbeda. Oke, tetap semangat bekerja, belajar, dan juga berkarya. Jangan lupa sarapan pagi ini karena jaga kesehatan serta luangkan waktu untuk menyapa keluarga dan orang-orang terdekat. Sebab kebahagiaan terkadang hadir dari hal-hal yang sangat sederhana yang sering kita abaikan. Dan selamat menikmati suasana pagi dan juga mempersiapkan aktivitas hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Mari awali Senin dengan hati yang bahagia, pikiran yang positif, dan semangat yang tidak mudah menyerah. Dan pagi ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Kalimantan Barat. Informasi kabar dari Kalbar akan kami sajikan untuk Anda selanjutnya. Kanal informasi.
1: Pagi rekan-rekan Riko dan juga Cika.
2: Selamat pagi rekan-rekan penonton Budi, Cika dan teman kita di mana tuh, di RRI Sambas ya.
1: Iya. Oh,
0: selamat pagi.
1: Belum karena sama masih maintenance ya di Repok ini Riko. Baik, dan langsung saja mungkin kita update ya untuk informasi terkini di pagi hari ini. Kita ke Sintang dulu deh. Seperti apa informasinya di pagi hari ini Riko untuk gambarannya?
2: Baik, pantauan kondisi cuaca pagi ini di Sintang masih diselimuti mendung ya. Ini antara kabut, embun, dan mendung menjadi satu ya. 3-in-1 ini Andre dan juga pendengar. Sama, kemarin sepanjang hari kemarin juga mendung terus, nggak ada panas. Kita berharap jangan hanya mendung deh, hujan aja biar kabut benar-benar minggat di muka bumi Sintang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas masih terpantau sepi pagi ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih gambarannya dari Sintang Riko ya. Semoga memang ini hujan merata nantinya ya. Kalau prediksi sih akan rata di beberapa waktu ini gitu Riko. Di Kayong Utara juga sama sepertinya. Kita berharap ya, amin pokoknya ya. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
0: Halo, selamat pagi Andre, Riko, dan juga teman-teman yang lainnya yang bertugas di pagi ini dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Cika?
0: Sanggau kemarin sempat gerimis pagi, tapi tiba-tiba asap kembali ada gitu ya. Sampai tadi malam ya. Nah, pagi ini cuaca di Sabang Merah masih mendung ini Andre. Untuk lalu lintas aman lancar, terlihat sibuk ya masyarakat dan juga soro pendengar kita juga pagi ini mungkin mempersiapkan aktivitas karena mungkin ada yang mau ke sekolah ataupun mau ke kantor ataupun mau ke pasar nih Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, Ika. Dan kalau untuk di Pontianak, di pagi hari ini langit masih terpantau putih ya rekan-rekan ya. Ini cerah, tapi mungkin ini entah berawan atau kabut gitu ya. Kita berharapnya sih ini karena awan gitu ya. Walaupun memang beberapa waktu ini di wilayah kota Pontianak masih terasa untuk kabut asapnya rekan-rekan. Dan untuk lalu lintas di pagi hari ini di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau cukup lengang. Baik, dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Kali ini terkait dengan, jarak pandang terkait dengan kabut asap, minimnya faktor jarak pandang atau visibility yang membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada Sabtu kemarin, yaitu Heli WB dengan nomor seri MI172 dan Heli WB Sikorsky EH60A. Dan di sini mitra BNPB pengoperasian helikopter MI172 registrasi VN8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo yang mengatakan bahwa pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk helikopter MI172 itu melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11, namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 13.30 menit di siang hari. Dan Andi juga menjelaskan bahwa helikopter Mi-172 ini melakukan 29 kali water drop dengan total 116.000 liter air dengan waktu terbang itu selama 4 jam yang dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan 17.30 petang dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar. Dan di tempat yang sama, mitra BNPB ini pengoperasian helikopter Sikorsky EH60A registrasi N61AA itu melalui operator PT Sentra Multi Aviasi Rivaldo yang menyampaikan bahwa kendala serupa ini juga ketika melakukan satu sorti waterbombing di desa Pemedilan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau sekitar 160 ribu liter air. Dan Rivaldo mengakui bahwa faktor visibility ini masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Yang tentunya kondisi ini membuat pemadaman yang pihaknya lakukan itu kurang maksimal. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan perbatasan Kalimantan Barat menjadi jalur rawan peredaran narkoba. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
0: Ya, betul sekali Andre, di mana Kepala BNNP Kalimantan Barat, Brigjen Pol Toto Lisdiarto juga menyampaikan bahwa di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia ini menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Dan kondisi geografis perbatasan dinilai juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang terus diperkuat. Ia menyebut selain jalur perbatasan, Kalimantan Barat juga menjadi wilayah lintasan menuju sejumlah daerah di Indonesia. Dan kondisi tersebut juga membuat pengawasan terhadap peredaran narkoba juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan dengan mengawasi jalur masuk dari perbatasan, karena pengawasan juga diperlukan terhadap jalur distribusi narkoba menuju wilayah lain di Indonesia. Karena penguatan pengawasan di kawasan perbatasan juga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba, di mana sinergi antara pihak juga diperlukan untuk menjaga jalur perbatasan tetap aman dari penyalahgunaan narkotika. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser lagi ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pertalite mahal di pedagang eceran, aktivitas pedagang keliling terdampak. Seperti apa informasinya, Rico? Silakan.
2: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar kita. Betul sekali, di mana kenaikan harga Pertalite ini di tingkat penjual eceran ini turut berdampak terhadap aktivitas para pedagang jajanan keliling yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, salah satunya dirasakan oleh Pak D selaku penggiat usaha pedagang keliling pentol kuah. Nah, dirinya ini beralamat di Masuka Sintang dan dirinya juga mengatakan bahwa memang kesehariannya berjualan yaitu menggunakan sepeda motor dengan berkeliling ke sejumlah kompleks pemukiman warga, kemudian sekolah-sekolah hingga destinasi wisata yang memang menjadi tempat berkumpulnya bagi masyarakat bersantai terlebih di waktu sore hari seperti salah satunya di kawasan Waterfront Sintang. Nah, namun dirinya menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini di tingkat eceran dengan kondisi udara yang diselimuti oleh asap pekat atau kabut asap, dirinya mengatakan penjualannya tidak bisa leluasa seperti sebelumnya karena harus berbagi anggaran di mana untuk membuat bahan jualan ya seperti pentol kuah, kemudian harus menyisihkan uang untuk membeli Pertalite. Nah, sebelumnya dirinya bisa membeli Pertalite dengan harga yang murah di SPBU yang ada di Sintang, namun kendalanya saat ini adalah antrian yang panjang, kemudian juga diberlakukannya ganjil genap. Nah, ini yang tentu menjadi salah satu penyebab omsetnya berkurang, kemudian harus pandai-pandai mengkalkulasikan pendapatan dan juga pengeluarannya. Nah, sehingga dirinya mengeluhkan ketika harus membeli Pertalite di tingkat pengecer seperti di kios-kios, itu harga sudah tembus di angka 17, 18 sampai dengan Rp20.000 per liter. Nah, dirinya berharap kondisi ini segera membaik dan bisa pulih kembali, kabut asap segera hilang, kemudian harga Pertalite bisa kembali normal di tingkat SPBU, tentunya bisa didapatkan dengan mudah, tidak antrian panjang dan tidak diberlakukan ganjil genap. Nah, ini harapan seluruh penggiat UMKM yang ada di Kabupaten Sintang seperti yang dirasakan oleh Pak D. Katini. Andre.
1: Baik, Rico. Ini sudah menyamai dengan harga Pertamax ya, Rico ya?
2: Nah, betul sekali. Ini dikeluhkan oleh warga, Pertamax dan Pertalite sekarang nggak ada beda di tingkat pengecer, sama-sama 20. Sementara kalau kita ketahui sendiri di tingkat SPBU, Pertamax 16.300, kemudian Pertalite hanya 10.000. Tapi kenapa kenaikan itu sangat signifikan dan membuat masyarakat resah, kemudian juga membebani dong tentunya, Andre.
1: Baik, Riko. Yang mana ini pastinya nanti akan berpengaruh pada harga-harga lainnya, Riko, ya?
2: Betul sekali. Sudah terasa sekali di Sintang nih, Andre.
1: Baik. Ya, kita berharap ini semoga ada penanganan lebih lanjut ya, Riko, ya, dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini terkait dengan update sorotan kita. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Ini ya lo, cousin wa. Just
0: with you. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam dari Krik TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok buang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, tuh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil News 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya di pagi hari ini masih bersama dengan rekan-rekan dari Sanggau dan juga Sintang. Dan untuk Sambas masih merilai kami untuk di pagi hari ini pendengar, dan kami informasikan kembali di mana kali ini akan kami hadirkan informasi sorotan. Nah, kalau dari Pontianak, di sini untuk informasi yang berikutnya adalah menyoroti terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak yang memastikan pengawasan seleksi pegawai itu berlanjut melalui penerimaan aduan dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan pada 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Agus Darius mengatakan bahwa masa sanggah itu dibuka selama 7 hari dengan menerima pengaduan yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan. Agus juga mengatakan bahwa direksi telah membentuk tim pengawas beranggotakan 5 orang untuk memantau proses seleksi, sementara calon pegawai yang lolos akan terus dipantau sebelum pengangkatan yang direncanakan Januari 2027 dengan kebutuhan anggaran telah dimasukkan dalam RKAP 2027. Dan ini melalui pengaduan masyarakat dan juga pengawasan berkelanjutan, Perumda Tirta Katulistiwa berharap proses rekrutmen ini berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan juga pelayanan kepada masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Yang berikutnya di pagi hari ini, kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Dishub Sanggau ini gencarkan sosialisasi aturan Odol 2027. Seperti apa informasinya, Cika?
1: Iya, Andre dan juga pendengar, di mana Kepala Seksi Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan dan juga Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Dedi Ardiansah, juga menghimbau perusahaan angkutan barang segera menyesuaikan dimensi dan muatan kendaraan sesuai dengan ketentuan. Himbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi penerapan kebijakan penanganan over dimension overload atau ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Ia mengatakan Dishub Sanggau terus menggencarkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan ODOL. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong pelaku usaha untuk mempersiapkan penyesuaian kendaraan sebelum kebijakan diterapkan. Menurut Dedi, kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan juga muatan berpotensi meningkatkan risiko keselamatan berlalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan. Nah, karena itu perusahaan angkutan perlu memastikan kendaraan operasional ini memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi juga menegaskan sosialisasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan dalam penyelenggaraan angkutan barang. Penyesuaian dimensi dan juga muatan kendaraan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum penerapan kebijakan ODOL secara nasional. Jadi juga berharap seluruh perusahaan angkutan dan juga operator kendaraan barang segera mematuhi ketentuan ODOL sebelum kebijakan diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2027. Karena kepatuhan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus menjaga kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kali ini kita akan simak informasi berkaitan dengan Polres Kadau gelar safari subuh di Masjid Al-Kahfi. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
2: Ya, jajaran Polres Kadau ini menggelar safari subuh keliling untuk pertama kalinya yang berlangsung di Masjid Al-Kahfi, tepatnya di Dusun Penanjung, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana kegiatan berlangsung pada Kamis 8 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Andre dan juga pendengar, Kapolres Sekadau ini AKBP Andika Wiratama bersama dengan Wakapolres Sekadau, Kompol Samsul Bakri, dan juga sejumlah pejabat di Polres Sekadau hadir ikut dalam kegiatan tersebut, yaitu yang berlangsung dimulai pukul 3:45 waktu Indonesia Barat. Safari subuh ini sengar, yaitu safari subuh ini sendiri diawali dengan sholat subuh secara berjemaah, yaitu berlangsung di Masjid Al-Kahfi. Dan usai ibadah, Kapolres Kadau ini menyampaikan pesan mengenai keamanan dan juga ketertiban masyarakat, sekaligus juga memang mengajak kepada seluruh warga untuk bisa mengambil bagian dalam menjaga lingkungan sekitar ataupun lingkungan masing-masing. Nah, Kapolres Kadau dalam hal ini Andika Wiratama menyampaikan bahwa ajang subuh, safari subuh ini, safari subuh keliling ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus juga membangun kebersamaan antara kepolisian dengan masyarakat, bisa membaur menjadi satu, mendengarkan masukan, saran, dan keluhan dari masyarakat tentang persoalan di daerah masing-masing. Bahkan Andika pada kesempatan tersebut juga menyampaikan keamanan dan Kedamaian serta ketertiban ini memang merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu dirinya mengajak kepada masyarakat diharapkan tentu turut bisa mengambil peran dalam menjaga kondisi lingkungan masing-masing, dan dirinya juga menyampaikan pada kesempatan tersebut untuk masyarakat tidak menggunakan knalpot bising atau knalpot brong yang bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat, serta tetap tertib dalam berlalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya. Andre.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup kita di pagi hari ini. Ya kalau memang tadi ya Riko ya, kalau ada hal yang mau disampaikan bersama dengan pihak Polres gitu ya, bisa langsung disampaikan saja gitu ya. Karena ya...
2: Jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Karena sekarang orang masih berpikir gini, Andre. Kalau dengan polisi orang banyak takut, begitu ya. Entah takut kenapa? Harusnya nggak boleh takut, karena polisi kan menjaga kita. Polisi pengayom kita, gitu ya. Jangan takut, mereka sama dan mereka yang menggaji itu adalah kita, gitu ya.
0: Betul. Rakyat, gitu. Betul. Jangan cuma beraninya sama polisi tidur aja ya. Ini Cika dari tadi ketawa-ketawa nih. Iya, ya benar ya Cika ya.
1: Iya betul. Iya, apalagi kalau di Sanggau ini kan anak-anak pada suka pakai knalpot brong tuh. Itu kan enggak takut sama polisi ternyata ya. Jadi kita juga harus mengantisipasi karena membuat apa ya? Kalau saya melewati orang yang memakai knalpot brong itu sangat bising sekali gitu. Tahan ya anak-anak muda ya, dengerin sepanjang jalan itu dengan knalpot brong.
2: Itu di Sintang ini udah diperantas kali yang kayak gitu-gitu ya, sampai dikejar ke sekolah-sekolahnya kalau di Sintang, Andre.
0: Nah itu malah bagus itu. Tujuh kalau itu ya.
1: Dikasih kapok aja gitu.
2: Dan kita berharap tentu jangan juga ada anggapan, karena ada dalam tanda kutip ya, ada yang mengatakan kalau bicara tentang polisi ini, polisi mah susah, jangankan polisi bangun, polisi tidur aja bikin orang susah kan ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Tapi semoga artinya hal yang positif ya, artinya walaupun polisi tidur dia tetap memberikan rasa tertib dan aman. Nah, mampannya apa? Orang tidak kebut-kebutan di jalan, lebih hati-hati kalau ada polisi tidur, karena kalau dia kebut-kebutan, ugal-ugalan, jatuh dia yang rugi. Nah, ini buktinya polisi tidur pun juga bermanfaat gitu kan.
0: Benar.
1: Tapi jangan buatnya terlalu tinggi ya. Polisi tidur itu jangan buatnya terlalu tinggi juga gitu ya, kasihan juga.
2: Kalau udah lansia ya masih nekat bawa motor, nah itu yang kasihan kalau harus tinggi, benar.
0: Betul. Yang pastinya tetap harus jaga keselamatan gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ya tadi ya, jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta ya.
1: Benar sekali.
0: Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya di pagi hari ini. Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau ya. Terima kasih juga untuk Riko yang ada di Sintang, dan juga untuk rekan kita yang ada di Sambas yang juga

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
5: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan.